Eh, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko.

Ya, informasi berikut di mana Festival Kopi Kerinci 2026 siap digelar. Ganti-ganti di mana pemerintah Kabupaten Kerinci kembali menghadirkan sebuah perhelatan yang mengangkat potensi unggulan daerah sekaligus memperkuat promosi produk lokal. Festival Kopi Kerinci 2026 akan digelar pada 19 hingga 20 September 2026 di lapangan M10 Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Mengusung tema Kopi Kerinci Tanah Surga menuju Panggung Kopi Dunia. Festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan dan kualitas kopi Kerinci kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong komoditas kopi daerah agar semakin dikenal di tingkat nasional hingga internasional. Tidak sekedar menjadi ajang menikmati kopi, Festival Kopi Kerinci 2026 dirancang sebagai ruang pertemuan antara petani, pelaku usaha, komunitas kopi, barista, UMKM, ekonomi kreatif, lembaga perbankan, asosiasi, pemerintah, dan masyarakat. Festival Kopi Kerinci 2026 juga diproyeksikan menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dunia perkopian dan pembangunan daerah. Sejumlah unsur pemerintah, lembaga perbankan, asosiasi, dan komunitas kopi, pelaku UMKM, serta ekonomi kreatif dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Jamal Pentaputra menyampaikan bahwa pada agenda pembukaan Festival Kopi Kerinci 2026 akan hadir sejumlah pihak dari unsur pemerintahan, lembaga perbankan, asosiasi, serta pelaku dan penggiat kopi. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di Jambi Pagi Iko diapresiasi budaya kita.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Aide, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhenti.

terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Informasi berikut ini, karhutla masih berlangsung di sejumlah gunung Jawa Timur. Ketika anti penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla masih berlangsung di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur hingga Minggu 13 September 2026. Tim gabungan melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan, dan observasi udara untuk mengendalikan titik api. Kondisi medan yang terjal, akses terbatas, kabut, serta angin kencang menjadi kendala dalam penanganan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Serton SP Panjaitan mengatakan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Akhir ganti, itu tadi dia satu informasi dari rri.co.id. Selanjutnya ada lagu pecah piring ya, dari ganti, yaitu lagu daerah Jambi yang akan menemani kanti-kanti.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi males makan. Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu, maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan negara, serta turut mengawal transparansi dan pembangunan serta ekonomi di daerah. Demi tentu saja adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Satu informasi di mana Kementan siapkan AUTP hadapi El Nino. Ketika Anti Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan asuransi usaha tani padi atau AUTP untuk melindungi petani menghadapi resiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100 ribu hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, mengatakan AUTP menjadi bagian dari mitigasi risiko produk pertanian. Perlindungan finansial tersebut melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Ya, Ketika Anti, itu tadi deh satu informasi untuk Ketika Anti dan juga untuk Ketika Anti. Nanti kita ikuti kabar hari Iko dengan topik kita, yaitu hari kunjung perpustakaan. Dan juga tentunya di nomor kami di 0811 6707 9920.

Ya, masih bersama ketika nanti di bersama kita pada hari ke di mana satu informasi di luas karhutlah di Jambi mendekati 3.000 hektar. Ketika nanti DPRD Provinsi Jambi mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan Satgas Karhutlah agar tidak menurunkan kewaspadaan meskipun jumlah hotspot harian turun signifikan. Catatan DPRD Provinsi Jambi berdasarkan laporan situasi Karhutlah per Sabtu 12 September pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hotspot pada periode pukul 00 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat hanya 5 titik. Angka ini turun sekitar 73,7% dibandingkan pada tanggal 11 yang tercatat 19 titik. Akan tetapi DPRD Provinsi Jambi menilai penurunan hotspot harian itu belum dapat dijadikan indikator bahwa ancaman karhutlah telah berakhir. Kati Kanti, itu tadi dia satu informasi untuk Kati Kanti di kebersamaan kita di kabar hari ini.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Pinang sebatang buah dimakan, sirih kapur gambir taburkan, tamu datang kami jagikan, jiwa raga kami taruhkan.

Ketika Anti dan juga pada Halo Jambi gitu hari ini, dan juga untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami di 08116707992 di Halo Jambi, di mana dengan tema kita yaitu Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, untuk Ketika Anti bergabung bersama kami di 0811 dan juga memberikan pendapatnya tentang perpustakaan ya, atau Hari Kunjung Perpustakaan, di mana kita membahas tentang buku-buku salah satunya, dan juga Hari Kunjung Perpustakaan ini kita sejarahnya di mana diperingati setiap tanggal 14 September di Indonesia. Nah, peringatan yang ditetapkan bersamaan dengan bulan gemar membaca melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1995 ketika nanti. Ya, pastinya tujuan dari ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, pendidikan, informasi, dan kebudayaan. Ya, di 08116707992 untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami pada hari ini dengan tema kita yaitu Hari Kunjung Perpustakaan. Ya, untuk di latar belakangnya Ketika Anti, perpustakaan pastinya memiliki sejarah panjang dalam kehidupan apalagi masyarakat Indonesia. Nah, jauh sebelum kisah Hari Kunjung Perpustakaan dikenal, perpustakaan telah berkembang sebagai tempat penyimpanan dan penyebaran berbagai sumber pengetahuan. Nah, perkembangan tersebut semakin kuat setelah pendidikan formal berkembang dan kebutuhan masyarakat terhadap buku serta informasi meningkat. Memasuki era modern, ketika nanti pemerintah melihat bahwa keberadaan perpustakaan saja belum cukup, masyarakat juga perlu memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Pada saat itu, minat baca masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia. Karena itulah diperlukan suatu momentum nasional yang dapat mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan perpustakaan, yang dimana pada gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui penetapan 14 September yang dimana memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Ya, ketika nanti di 08116707992 untuk Ketika Anti

0: kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko, dan juga untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada hari Iko di 0811 6707 9920, dan juga di Halo Jambi, dan juga dengan tema kita yaitu Hari Kunjungan Perpustakaan. Dan juga tadi kita sudah membahas beberapa latar belakangnya, yang dimana di setiap tanggal 14 September kita memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, ketika nanti peringatan ini berkaitan tentunya dengan kebijakan pemerintah pada tahun 1995 yang menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Kunjung Perpustakaan sekaligus mendorong gerakan Bulan Gemar Membaca. Nah, penetapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Dengan adanya hari khusus tersebut, perpustakaan diharapkan tidak hanya dipandang sebagai tempat penyimpan buku, tetapi sebagai pusat kegiatan belajar dan pengembangan pengetahuan masyarakat. Perlu dibedakan ketika nanti antara Hari Kunjung Perpustakaan dan juga Hari Buku Nasional. Nah, Hari Kunjung Perpustakaan berfokus pada peningkatan kunjungan serta pemanfaatan perpustakaan. Sedangkan Hari Buku Nasional lebih berkaitan dengan momentum perbukuan dan budaya membaca secara lebih luas. Nah, tujuan Hari Kunjung Perpustakaan ini ketika nanti di mana peringatan hari ini memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya yaitu yang pertama peningkatan minat baca masyarakat. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis bahan bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan di luar pendidikan formal. Kedua yaitu peningkatan pemanfaatan perpustakaan. Sebuah perpustakaan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat tidak menggunakannya. Oleh sebab itu, peringatan ini menjadi sarana untuk mengajak masyarakat datang membaca dan mencari informasi dan mengikuti kegiatan literasi. Selanjutnya itu memperkuat budaya belajar. Belajar tidak hanya berlangsung di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Perpustakaan kemungkinan seorang belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, ketika nanti selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika nanti masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, akan lebih mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ketika nanti itu tadi dia juga informasi kita di Hari Kunjung Perpustakaan, dan juga untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811 6707 9920. Lalu untuk perkembangan dari makna perpustakaan sendiri, ketika nanti pada masa lalu perpustakaan sering dipahami secara sederhana sebagai tempat menyimpan ataupun juga meminjam buku. Namun perkembangan teknologi informasi seperti era sekarang ini telah mengubah fungsi perpustakaan, di mana perpustakaan modern ini juga menyediakan buku cetak dan juga buku elektronik, jurnal, majalah, dan surat kabar, serta database informasi dan sumber akademik, komputer, serta akses internet, ruang belajar dan juga diskusi, kegiatan pelatihan literasi, program pendidikan dan kebudayaan, lalu layanan informasi bagi masyarakat. Nah, ketika nanti dari makna kunjungan perpustakaan juga mengalami perkembangan. Mengunjungi perpustakaan tidak selalu berarti seseorang harus membaca buku fisik. Masyarakat dapat menggunakan perpustakaan digital, katalog daring, koleksi elektronik, maupun berbagai layanan informasi yang disediakan perpustakaan. Dan juga pastinya Hari Kunjung Perpustakaan ini memiliki hubungan yang erat dengan literasi. Literasi pada masa kini tidak hanya berarti kemampuan membaca dan juga menulis. Seseorang juga perlu mampu memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menyampaikan informasi secara tepat.
Hal ini menjadi semakin penting pada era internet. Masyarakat dapat memperoleh informasi dalam jumlah yang sangat besar, tetapi tidak semua informasi tersebut benar. Oleh karena itu, perpustakaan memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang terpercaya sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan kata lain, ganti-ganti, tujuan dari hari kunjung perpustakaan ini tidak berhenti pada meningkatkan jumlah yang masuk ke gedung perpustakaan. Tujuan yang lebih luas pastinya menciptakan masyarakat yang gemar membaca, kritis terhadap informasi, mampu belajar mandiri, dan memiliki budaya pengetahuan. Untuk ketika nanti di 08116707 9920 di kebersamaan kita pada hari ini dengan topik atau tema hari kunjung perpustakaan, dan juga di 08116707 9920.

Baik, ganti-ganti ada satu informasi tentang makna mengunjungi perpustakaan di era digital. Setiap 14 September, Indonesia memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas mencatat, Hari Kunjung Perpustakaan pertama kali dicanangkan pada 14 September 1995. Bersamaan dengan pencadangan bulan gemar membaca pada September 1995. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali melihat perpustakaan, bukan sekedar tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi sebagai ruang untuk membangun kebiasaan membaca, memperluas wawasan, serta mempertemukan masyarakat dengan berbagai sumber pengetahuan. Berita selengkapnya bisa ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Terima kasih.

Halo Kanti-kanti, ada satu informasi. Lapak baca gratis meja kolektif diserbu pengunjung CFD Pari. Lapak baca buku gratis milik komunitas meja kolektif sukses menyajikan pemandangan berbeda. Car Free Day, Jalan PB Sudirman, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu 13 September 2026. Lapak sederhana beralaskan terpal dan tikar diserbu pengunjung yang didominasikan anak-anak dan remaja. Tidak dipungkiri, ratusan koleksi buku yang ditata rapi oleh komunitas meja, kolektif dan disewakan secara cuma-cuma. Memang cukup menyita perhatian masyarakat yang melintas. Tidak sedikit pengunjung CFD yang awalnya berniat untuk berolahraga dan berwisata kuliner. Pada akhirnya rela memutuskan sejenak untuk meluangkan waktu dengan membaca buku. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dibaca laman rri.co.id.

Ya, kita ganti itu tadi dia beberapa informasi dan juga nanti kita ikuti pada hari ke yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo Jambi. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau rintik ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
0: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
0: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget. Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
0: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, di kabar hari Eko ketika nanti di mana rayakan ulang tahun ke-11 JNT Express gelar fun run di Jambi diikuti 1.500 peserta. Ketika nanti dalam rangka memperingati ulang tahun ke-11 JNT Express sebagai penyedia layanan logistik berskala global menggelar JNT Fun Run Jambi tahun 2026 menghadirkan kategori lari 5.000. Kegiatan ini diikuti 1.500 peserta dari masyarakat umum, komunitas lari, pelanggan, mitra bisnis hingga karyawan JNT Express. Melalui kegiatan ini mengajak masyarakat ikut menjadi bagian dari momentum perjalanan perusahaan sekaligus memperkuat interaksi langsung dengan pelanggan dan komunitas di Jambi. Generasi manajer, maksud kami general manager JNT Express Cabang Jambi, Tommy mengatakan bahwa perjalanan selama 11 tahun tak lepas dari dukungan dan kepercayaan pelanggan, mitra karyawan dan masyarakat. Ia menambahkan kegiatan ini digelar sebagai sarana untuk semakin dekat dengan pelanggan dan komunitas sekaligus menjadi bagian dari komitmen dan JNT Express untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi di kabar hari ini.

Ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 14 Desember 2026. Pagi hari, secara umum cuaca cerah berawan disertai udara kabur. Siang atau sore hari, secara umum cuaca cerah berawan disertai udara kabur. Peringatan dini nihil, suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 46 hingga 85%. Arah angin tenggara hingga selatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 01 sampai dengan 1.25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil titik panas hotspot tanggal 13 September 2026 pukul 00 WIB sampai dengan 23.59 WIB terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 9 titik panas, Kabupaten Bungo 18 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 21 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjabar 4 titik panas, Kabupaten Tanjab Timur 23 titik panas, Kabupaten Tebo 37 titik panas. Forecaster Ondati Jaya Mertuah Sinaga.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ko? Kanti-kanti ya, mungkin kanti-kanti seperti yang saya rasakan di saat ini lah, di luar tuh kabut banyak sekali. Bagaimana dengan keadaan di daerah kanti? Mungkin seperti saya juga. Tema saya ko tak salah membaca kanti-kanti ya. Ha, tu membaca. Nah, kalau apa nama kau kanti-kanti, saya tak ada dawean, saya berkawan dengan kanti ko. Maaf. Kaget siapa lah kanti-kanti ya, siapa namui, di mana tinggal eh, di mana dia ngapo di siko dak. Sebelum saya nak bercakap dengan kanti-kanti, saya nak ada patatah petitis sedikit. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payuh kanti-kanti masuk pompat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu kanti-kanti, ada tak kanti saya yang nak bercakap tentang seloko ko? Kalau ada silakanlah. Ayolah kanti-kanti, di ujung telpon kita sudah ada yang nunggu dak tema hari ko membaca buku. Ah, berarti kanti-kanti yo, apa nama ko, di umur berapa kanti-kanti itu bisa membaca? Ha, itu membaca apa? Baca buku apa baca basing lah, yang penting tahu membaca. Ha, tu silakan kanti. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar kamu?
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
2: Ah?
1: Abang apa kabar eh?
2: Halo, halo, sehat
1: ah. Saya ke dah ada dewi anda, ada kanti saya yang baru, supik lebar nampak ke. Siapa nama ni? Tak tahu, tanyalah bang.
2: Ya, dengan Pak Haji lho, bapu.
1: Ha?
2: Dengan Pak Haji lho.
1: Oh iya, dengan Pak Haji tahulah. Baik, saya nak kepengen nak bahasa abang apa salah eh? Oh cik, di sana banyak kabut tak?
2: Bagaimana?
1: Kabut asap banyak dah situ.
2: Heh, jelas mu.
1: Banyak.
2: Tak jelas.
1: Oh, tak jelas. Biarlah tak jelas, cik. Eh, penting bercakap. Cik. Oh, cik.
2: Oh.
1: Cik bisa membaca di tahun berapa, cik? Umur berapa?
2: Bagaimana, mu?
1: Cik bisa membaca tu umur berapa, cik? Halo? Ha? Cik bisa membaca tu umur berapa?
2: Membaca?
1: Iya, membaca apa? Baca buku, macam-macam apa?
2: Saya kok kalau baca, baca aku anung.
1: Iya, umur berapa?
2: Tiap malam tu,
1: baca Quran,
2: haji.
1: Ayolah cik, lagu apa cik?
2: Lagu... apa tu lagu? Lukubur sana mati tu lah.
1: Belum satu cik. Belum dah ada tik lu, orang nak minta cik dewek ke lah. Kau nak minta lah apa mati sebelum berkubur ke kau. Saya dah nak lu.
2: Dia tu ingat ya awak.
1: Oh, ingat ni cik.
2: Iya.
1: Ha, iyalah, tak apa-apa lah. Ayo. Mati iyo, sebelum dikubur, iyo, cik ya.
2: Ha,
1: ayolah, salam, cik.
2: Mau.
1: Ha?
2: Maafkanlah, ya saya ke. Soal aku ada celah. Bukan buat saya sekarang kau lah.
1: Ha, betul sekali, cik. Iyalah, cik. Terima kasih banyak dah.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, kanti-kanti kita nak bercakap kau. Jangan saya.

0: Dewe bunyi berdua tapi cakap diam. Macam mana? Ha, sekali kok ada abang Wak Dolet. Siapa dik?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kanti saya kalau asyik memasak be, tak koba nak megang api. Awak suruh dia bercakap dengan apa? Eh, wak ko nyudah nak megang pisau lah, nak megang api lah. Akhir saya lah dulunya apa nama ko? Eh, nyambut salam apa abang ko? Ha, bawa abang tu bercakap dengan kanti saya ko, ndak tak nyambut cakap.
1: Dan dah
0: wayah biarlah. Ah, macam tu malu-malu kucing tak apa dak cik, ya, ada bangnya. Ya, ya, apa ya. Ada salam dari Isti kemarin?
1: Ada Isti
0: ya. Oh, iya. Si ko dati ke Malang kemarin kan yang nonton temu dengan saya.
1: Oh, dia
0: nya. Ada temu Wak Dolet bakmu katanya dati gitu wak.
1: Nak ke rumah dia lah kemarin tu. Oh, mana
0: lewat dia tu? Itu sama dengan tidak, saya cerita nak ke rumah, dah lupa macam mana tu, Pak.
1: Iya,
0: lewat saya. Yalah. Eh, tema kita hari ke, di umur berapa, Pak, bisa baca?
1: Umur, saya tak salah, 89 tahun, Pak. Umur 8, Pak. Dulu masuk sekolah 7 tahun.
0: 7, 8, baru tukang baca.
1: 89 lah, dan itulah.
0: Oh, berarti kalah 2, Cik, ya?
1: Yo, dah kaya sekarang,
0: mau tahun. Bengen kau dah kati, TK dah kati paun, datang langsung kalau diukur dengan tangan nak masuk SD.
1: SD tu masih kecil, apa mu?
0: Kenyogi, apa nama kau? Tas saya kat cangki asoi.
1: Ayo,
0: ayo.
1: Apa mu beli tas lu jauh sekolah?
0: Ah, wah, lagu apa kau wah?
1: Lagu
0: Ayun
1: Banting,
0: Pe,
1: untuk Tete.
0: Oh, Tete, Sengen Toman.
1: Yo.
0: Ayolah.
1: Lalu lah, Tete itu.
0: Iya.
1: Semuanya aja salamnya kamu, ya.
0: Yup.
1: Lalu juga kamu, ya.
0: Aku
1: juga sehat, lalat, lalu.
0: Yolah.
1: Kamu, ya,
0: waktunya. Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu ganti-ganti silakan di 0811-6707-9920. Nah, ganti-ganti dalam tema membaca buku. Apa membaca buku, macam-macam koran, macam Al-Quran, terserah lah ganti-ganti. Yang penting tahun berapa bisa bahasa, apa macam-macam baca lah, apa Al-Quran, apa-apa. Halo, assalamualaikum.
2: Saya baca umur 6 tahun, makmu lagi saya baca.
0: Mak, elah padahal lari itu, dek.
2: Suara kamu kecilnya di HP.
0: Suara mak lah. Biarlah kecil. Biarlah kecil, yang penting orangnya gedang. Ha?
2: Lagu saya bela kamu, suara kamu kecilnya, makmu di HP kok. Oi. Dari digital ni, apa, delay dia, ya?
0: Oh, biarlah kecil suara, yang penting lagu, badannya gedang.
2: Saya mau lagu Ketimun Bongkok.
0: Ketimun Bungkuk, ya, kesian deh lu.
2: Kamu bisa nyari kan?
0: Hah?
2: Ya lah, aku bisa nyari.
0: Yo, bisa Ketimun Bungkuk. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu kanti-kanti sekok lagi. Penapun sudah kita dengar lagu. Kanti kita kok dan tak bercakap. Awak langan ni bercakap. Ha, payu bang. Siapa kanti saya kok tak dengar bercakap. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kanti saya kau bang? Tak nyoba cakap.
3: Ada kanti ni tu.
0: Ada, Supik Lope.
3: Supik Lope.
0: Yo.
3: Mano suara kau eh.
0: Ah, tu makanya di salah siapa abang tu?
3: Halo Supik Lope. Haha, itu.
0: Halo bang.
3: Mano?
0: Ya ada lu bang. Itu malu-malu kucing dia bang.
3: Ya, jangan malu-malu. Pagi malu-maluin.
0: Biasa nak jadi penyiar macam mana dah bang yuk?
3: Iya. Lagi ada kesempatan tu.
0: Lanjut. Gas terus.
3: Gas terus.
0: Bang tanya lah bang dari mana dia. Saya tak kalah tanya dah.
3: Ada kawan ngegas terus tapi tak ada yang ngajak.
0: Besok kita ngedar undangan ya.
3: Mana suara
0: kamu? Halo. Suara saya kecil bang In. Abang In pula. Ada abang operator. Suara ko suara kecil katanya dia. Api mano nak ngedangnya?
3: Gedang lah.
0: Oh, saro cewek tadi tu?
3: Ya.
0: Ya, ajalah bercakap dia. Biar saya diam.
3: Mano, halo, assalamualaikum. Namanya siapa?
4: Nama kami Linda.
3: Ah, itu baru keluar suara Linda.
0: Ya, cakap lah. Halo, cakap lah.
4: Baik, diam. Bang.
3: Baiklah.
4: Iya.
3: Linda, aslinya orang mana?
4: Kami orang Jambi nih lah.
3: Jambi nih lah.
4: Iya.
0: Yang pada makan tepoyak tuh nah, Bang.
3: Iya. Iyalah. Ya, udah sarapan belum?
4: Belum, Bang.
3: Nah, belum kesini lah tuh Pak Abang nih kita sarapan. Tajak Pak Mu tuh.
4: Iya, Bang. Besok lah.
3: Oh, jangan besok lah. Laparnya sekarang kok sarapan besok. Gimana?
4: Kapan-kapan lagi, Bang.
3: Kapan-kapan ya. Tahu gak tempat Abang ini di mana?
4: Di mana tuh, Bang?
3: Nah, saya tidak tahu Abang ini.
0: Ada burung belatu dua mengadam, mengadam, beradaman situlah yang jualan. Burung belatu, Bang.
3: Abang ini namanya di Jalan Kedua, Pak. Aktivitasnya di pasar Jalan Kedua. Pernah gak Jalan Kedua?
4: Pernah, Bang, pernah, pernah.
0: Oh, Bang, dia subuh-subuh di dekat Tugu tuh, Bang, jual apa nanas, Bang, yang pakai mobil tuh, yalah dia.
3: Pakai mobil,
0: ya? Iya, kalau Abang nak beli nanas dengan dia, situlah. Dekat anu Tugu tuh kan ada tuh, kan?
3: Ada, yang jual nanas mobil.
0: Iya, dengan di Anso Duo tuh. Cuma tuh suka cowok yang anu, dia jadi bosnya. Nah, tuh. Kaget kalau seandainya. Nah, kalau seandainya nengok, kaget Abang minta. Makanya ndak ada suruh cowok lah. Kan dua cowok jualan apa nanas itu kan?
3: Iya.
0: Nah, itulah dia lah punya nanas tuh, Bang. Kalau Abang nak minta dengan dia, sebutnya nama dia ke Linda.
3: Linda?
0: Dapat lah tuh agak seko. Jadilah pengidaman jadi tupai.
3: Jadilah
0: untuk iya, untuk pengidaman tupai, Bang.
3: Nah.
0: Nah, kalau ngidam ayu, kayak bahayu pula.
3: Lagi tema
0: itu. Tema itu membaca. Abang tuh umur berapa bisa belajar baca?
3: Pada itu lah, masuk kelas 1 SD lah baru belajar baca tu.
0: Lepas adik ni kan?
3: Yo.
0: Tak ada dari TK apa tak tu?
3: Dah cek kami zaman dulu TK-TK kan.
0: Oh, lah batil lepas adik ni kan.
3: Yo, jadi kalau tangan nyampe ke
0: kuping,
3: alah masuk lah
0: tuh kelas SD. Ah, iya. Buat tanya apa Linda, Bang, bisa tak masuk sekolah dulu ukuran tangan apa tak?
3: Ya, Linda dulu masuk sekolah apa dari TK apa kat tangan ke kuping dulu?
4: Dari TK, Bang, baru ke dari SD.
3: Di Jambi inilah ya?
4: Iya, betul.
3: Tinggalnya di daerah mana?
0: Hah, kau gak usah tunjuk dah, kau datang malam-malam ngapel. Itu budak sekok kau bahaya ke? Ada apa, Bang?
3: Jangan ditakut-takut, kita bawa apa buat apel.
0: Oh, iya nanah gak usah, Bang, dia punya nanah.
3: Jeruk makan jeruk kan,
0: Ah, iyalah, Bang, lagu apa kau?
3: Lagu, ya. Toke sawit, Bang.
0: Toke sawit.
3: Yo,
0: ayo salam-salam lagi.
3: Buat Pak Mu, sama Linda, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu, eh.
4: Amin.
3: Buat Nyurudi, Rudi pergi, marahnya apa?
0: Nggak.
3: Ini ya, eh.
0: Iya.
3: Oh ya lah. Apa buatnya Mbak Andrea, aktivitas memangnya. Akan pusat masuk rumah sakit kamu.
0: Iya, ngan ceritanya.
3: Iya, awak, iya kalau di kedokteran sana kalau ada waktu kan, kemudian.
0: Iya.
3: Iya lah buatnya apa, Bang Romlan, Mas Romlan, Bang Alimin sama Bunda Nadianya. Buatnya apa, Iing Abdullah, Anita Zemitoman, Irusri, Kutera Pulau Kijang juga, Anjay Yusuf. Buatnya sebenarnya buat galau-galaunya lah kamu yo.
0: Ayo.
3: Ya Pak Mu, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu, kakek kita terima lagi di acara yang sama.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti kita terima lagi dak ganti-ganti ya. Apa kabar di pagi hari ke? Di ujung telepon sudah ada Ayu, silakan sapo.
2: Halo ganti-ganti, selamat pagi semuanya.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Betty.
2: Halo, waalaikumsalam.
3: Apa kabar Mas Bro?
1: Kabar baik. Nek, saya dah ada di Dewi enggak kok, Nek. Saya dengan Ayu. Nah, cakeplah dengan Ayu tu.
2: Halo, Nek. Kami apa Ayu.
3: Nek, yang magang apa yang lama?
1: Ya, yang manggang, Nek.
3: Oh, yang magang.
1: Jenengnya
3: telepon, Duk.
1: Jeneng siapa, Duk? Orang makan tepoyak, kau bang. Tak ada, dak. Orang makan tudak. Iya. Tanya lah.
2: Nama kami Ayu.
3: Ayu, Ayu tu biasa lagi kecil, lagi dah.
1: Kecil, nek, nek.
3: Itu adalah sebuah nama,
1: nek. Iya, apalah arti sebuah nama.
3: Berdua lah, mok, yuk.
1: Berdua, nek, tak ada aku bertiga.
3: Ada ketik tema lagi, mok, waktu dikit lagi.
1: Iya, mantilah, nek.
3: Iya.
1: Apa lagu, eh?
3: Lagu Tungkup Aum, lah, mok.
1: Mak, nantang akang akhirnya, kalau Tungkup Aum. Mabuk gadung, nek, ya.
3: Iya. Salam buat gala-gala lah, mok. Lagi,
1: ya. Ya.
3: Yalah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi penelpon ganti-ganti kena waktu yang memisahkan kita. Halo, you. Siapa orang yang datang ke you? Siapa orang ni?
2: Halo, assalamualaikum. Iko, Ayu atau Abang?
4: Ini Ayu kan?
1: Ya, Abang.
4: Ini saya kenal Ayu, kan tamrinan kedua.
1: Tamrinan kedua, Ayu.
2: Salam kenal juga, Abang.
4: Iya, sehat, Ayu.
2: Sehat.
4: Iya, kan. Anak-anak magang, kan?
1: Iya.
4: Apa temanya, Bu?
1: Tema membaca. Abang waktu kecil dulu umur berapa tukang maco?
4: Umur 17 lah.
1: Mai. Bayo tuh, lokat dah sekolah lah 17 tahun tuh kalah kelas 3 SMA. Oh, waktu di SMA bau tukang maco?
4: Ada sampai saya kamu. Di tingkat SD we.
1: Oh. Ngeraya Abang Koko. Nah, aku kan tidur semalam dah.
4: Ya,
1: lagu apa bang?
4: Lagu ngikut demo ya.
1: Ya.
4: Kan lagunya singkat ya, mo ya.
1: Singkat padat.
4: Ya, singkat padat. Asalnya semamu sama Ayu, muka saya Ayu ya.
2: Iya.
4: Muka dari Allah, ini adalah sebuah nama keluarga
1: Ayu.
2: Iya.
4: Asalnya untuk saudara lah ya.
1: Iya.
4: Iya, makasih Ayu, pamu.
2: Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita terima lagi you, tapi tak boleh banyak-banyak bercakap kena waktu ya, tak? Kita ambil lagi, satu lagi. Kalau tak ada, kita tutup, aman be you. kalau Ayu di umur berapa bisa maco apa you?
2: Kalau kami kayaknya kelas 1 SD, Pak.
1: Oh, iyalah dari TK, tak?
2: Iya.
1: Kali zaman bapak maka apa nenek makan keloang kemarin tu, dah ada kat TK masuknya baik oko dengan tangan. Kalau tangan tu lah sampai ke kuping, tu boleh masuk. Tu pula cerita itu kan. Lain zaman Ayu sekarang anak TK lah, anak PAUD lah. Yeah. Kalau kami dulu dah macam tu. Ayolah ganti-ganti dimanapun berada sampai waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami yang tidak enak didengar ataupun menyinggung perasaan kami, maklum kami manusia biasa. Apalagi anak manggang kok baru nak belajar. Ibaratkan ayam sakit tu baru nak nyatuk-nyatuk sikit-sikit. Belum ada bisonya nak bercakap-cakap. Tapi ganti-ganti menungan dengar tu tidak usahlah diprotes. Ada. Maklumlah kawan kau. Umurnya baru seumur jagung dah
2: iya
1: ya. Apa namanya ke akal bau selilit tunjuk, apa nama darah bau setampuk pinang. Itu papa tahun tu boyu. Ayolah ganti-ganti belibih bong belibih kasih makan dalam dulang siang kami bertiga tadi dah.
2: Yeah.
1: Habis, mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jambi Siang Iko.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai

Ya, selamat siang Kati-Kanti dimanapun Kati-Kanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina, tentunya akan menemani Kati-Kanti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya Kati-Kanti dengan sederetan informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Kati-Kanti, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Dan semoga ya kegiatan di hari ini tentunya yang untuk melakukan kegiatan di luar ruangan jangan lupa tetap sedia gunakan masker ya Kati-Kanti. Sepertinya hari ini gelap lagi ya dengan abu kebakaran hutan dan juga lahan. Dan tentunya Kati-Kanti di siang hari ini, siapa nih yang hobi makan gorengan? Nah, ternyata gorengan ini banyak sekali nih Kati-Kanti, berbagai jenis makanan yang dicelup ke dalam adonan tepung lalu digoreng rendam di dalam minyak panas. Nah, Kati-Kanti, jangan makan gorengan setiap hari, terutama dalam jumlah banyak, karena dapat meningkatkan asupan kalori dan lemak, sehingga dalam jangka panjang beresiko menyebabkan kenaikan berat badan, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan juga diabetes tipe 2. Dampaknya, Kati-Kanti bergantung pada jumlah, jenis minyak, ukuran porsi, serta keseluruhan pola makan. Bukan berarti satu potong gorengan sesekali langsung berbahaya, yo. Nah, hal yang paling penting diperhatikan ketika kita mengkonsumsi gorengan setiap hari yang dihimpun Kati-Kanti, yang pertama yaitu bisa menjadi efek yang mungkin terjadi. Berat badan naik nih seperti yang dibilang ya. Gorengan menyerap minyak dan menjadi lebih tinggi kalori, terutama jika dimakan sebagai tambahan bukan pengganti makanan lain. Kolesterol dan juga kesehatan jantung memburuk karena minyak yang digunakan berulang kali atau makanan tinggi lemak jenuh dapat memperburuk profil lemak darah dan juga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular Kati-Kanti. Ada lagi resiko diabetes tipe 2, ini meningkat karena pola makan tinggi kalori dan lemak dapat mendorong kenaikan berat badan serta resistensi insulin Kati-Kanti. Selanjutnya Kati-Kanti yaitu gangguan pencernaan. Sebagian orang mengalami begah, rasa mual, rasa penuh, sembelit, atau asam lambung naik setelah makan makanan berminyak. Karena tentunya asupan gizi menjadi kurang seimbang jika gorengan menggantikan sayur, buah, kacang-kacangan, ikan, ataupun sumber protein lainnya. Tubuh lebih mudah kekurangan serat dan juga mikronutrien Kati-Kanti. Selanjutnya Kati-Kanti, paparan senyawa hasil pemanasan karena penggorengan pada suhu tinggi ini dapat menghasilkan senyawa seperti akrilamida, terutama pada makanan gorengan bertepung hingga sangat coklat. Nah, karena itu hindari makanan yang gosong dan juga minyak yang dipakai berulang kali. Nah, cara mengurangi resikonya Kati-Kanti yaitu batasi frekuensi dan juga porsi. Pilih porsi kecil dan juga dihindari menggabungkan dengan minuman manis. Dan juga Kati-Kanti lebih sering pilih makanan yang dipanggang, dikukus, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak. Nah, perlu juga nih diperhatikan jika tetap makan gorengan, pilih yang tidak gosong ya, karena tidak terlalu banyak minyak dan juga dibuat dengan minyak yang tidak digunakan berulang kali, serta imbangi dengan sayur, buah, protein, dan juga air putih. Nah, Kati-Kanti harus tetap berhati-hati ya kan ketika makan gorengan. Dan tentunya itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan.
2: Merdeka, inilah nyanyian merdeka.
1: Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.

0: Nanda? Nanda, kesini ya. Sebentar Nanda.
1: Ya Bu.
2: Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
2: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
2: Aduh,
0: ini
2: kenapa,
0: nih, jangan lupa pakai helmnya Nak.
2: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
2: Iya deh Bu.
3: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: FM Pro4 Jambi.
5: Nek, ini apa?
6: Ini kain songket, Cu. Kain adat Sumatera Selatan, ditenun dengan menggunakan benang emas.
5: Oh, nah kalau ini tarian apa, Nek?
6: Ini tari tanggai, tarian adat Sumatera Selatan yang sering dipakai raja-raja dulunya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau sekarang tarian ini sering dipakai untuk acara perkawinan adat Sumatera Selatan ataupun acara resmi lainnya.
7: Kenali anak Anda sejak dini dalam seni budaya, karena siapa lagi yang akan bercerita tentang seni budaya kalau bukan generasi penerus bangsa.
3: Budaya adalah akar kehidupan. Tradisi menjadi jati diri bangsa.

Ya, ganti-ganti kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kali ini ganti-ganti Kementerian Sosial atau Kemensos terus mempermudah akses bagi masyarakat untuk mengetahui status kepesertaan bantuan sosial atau bansos serta posisi kelompok kesejahteraan ataupun desil melalui integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, masyarakat kini dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui dua kanal resmi, yaitu situs web dan juga aplikasi cek bansos ganti-ganti. Ganti-ganti pengecekan ini penting dilakukan secara berkala mengingat data penerima manfaat terus diperbaharui guna memastikan bantuan seperti PKH, BPNT ataupun program sembako hingga PBIJK tepat sasaran pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Nah, ganti-ganti untuk pengecekan melalui website resmi caranya ini yaitu merupakan dengan hal yang praktis. Karena tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan, ganti-ganti perlu mengakses situs dengan membuka peramban di HP ataupun komputer dan juga mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Nah, tentunya diisi wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan dan juga desa, kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-nya. Nah, jangan lupa untuk masukkan nama lengkap penerima manfaat serta juga sesuai dengan ejaan yang ada di KTP. Verifikasi kode, selanjutnya cari data tombol. Ya, klik tombol cari data dan juga sistem ini akan menampilkan informasi berupa nama, umur, jenis bantuan yang diterima hingga status penyaluran serta kelompok desil ganti-ganti. Nah, ganti-ganti selanjutnya untuk pengecekan melalui aplikasi cek bansos bagi masyarakat yang memang menginginkan fitur lebih lengkap termasuk fitur unggul sangga, aplikasi resmi Kemensos ini menjadi pilihan utama ganti-ganti. Nah, caranya yaitu cari dan juga install aplikasi cek bansos resmi dari Kementerian Sosial di Google Play Store atau aplikasi store lainnya. Nah, selanjutnya ganti-ganti, jika nih ganti-ganti belum memiliki akun, klik buat akun baru. Nah, ganti-ganti akan diminta mengunggah foto KTP atau suap foto yaitu selfie memegang KTP untuk verifikasi identitas. Nah, setelah akun diaktivasi oleh admin Kemensos, ganti-ganti bisa masuk menggunakan username password ganti-ganti. Pilih menu cek bansos atau lihat pada bagian profil untuk mengetahui posisi desil dan juga daftar bantuan yang sedang aktif ganti-ganti. Nah, sebagai informasi nih ganti-ganti ya, sistem pembagian kelompok ekonomi ini terbagi menjadi 10 desil. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi prioritas bantuan yang diberikan. Nah, ganti-ganti, jika ganti-ganti mengecek dengan hasil menunjukkan belum terdaftar namun merasa layak menerima bantuan, ganti-ganti dapat mengajukan usulan secara mandiri melalui fitur daftar usulan, tentunya di dalam aplikasi atau melaporkan diri ke pemerintah desa, kelurahan setempat untuk didaftarkan dalam DTKS ini. Dan tentunya itulah informasi kita di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Ya, selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi dukung komitmen BNNP Jambi di daerah rawan. Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmen penuh untuk mendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jambi terkait kawasan rawan seperti Kelurahan Lego. Pemerintah Kota bersama BNNK Jambi telah menerapkan pendekatan modifikasi sosial dengan tidak hanya berfokus pada penindakan, tapi juga pembangunan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, area bermain anak, penguatan UMKM, hingga penjaminan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan warga. Wali Kota Jambi juga menyoroti pentingnya pengawasan berbasis masyarakat dan optimalisasi teknologi, salah satunya lewat integrasi kamera pemantau atau CCTV hingga tingkat RT. Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan agar BNNP Jambi menyusun pemetaan komprehensif terkait titik-titik rawan narkotika di Kota Jambi sebagai pijakan intervensi program ke depan. Sebagai bentuk rencana tindak lanjut konkret, Satpol PP Kota Jambi akan mengintegrasikan materi edukasi P4KN ke dalam agenda razia rutin serta meluncurkan program Satpol PP Go to School berkolaborasi dengan BNN. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi dukung komitmen BNNP Jambi di daerah rawan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: apresiasi budaya kita.
1: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
2: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
2: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
3: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
4: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ya, ganti-ganti di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga keberagaman masyarakat modern, keberadaan bahasa daerah ini kerap menghadapi ancaman serius. Menjawab tantangan tersebut, Balai Provinsi Jambi bersama para pendidik berupaya menjaga eksistensi bahasa Melayu Jambi agar tidak tergerus zaman dan tetap dicintai generasi muda. Tentunya ganti-ganti dalam podcast RRI Jambi, penanggung jawab revitalisasi bahasa daerah dan juga bahasa Provinsi Jambi, Fitria, memaparkan bahwa program revitalisasi ini difokuskan pada upaya pewarisan bahasa pada siswa jenjang SD dan juga SMP. Ya, ganti-ganti berdasarkan pemetaan dari 718 bahasa daerah di Indonesia, ada 11 bahasa yang sudah punah. Oleh karena itu, revitalisasi ini penting agar bahasa daerah di Jambi tidak hilang. Intinya adalah pewarisan kepada anak-anak agar mereka tidak menganggap bahwa bahasa daerah itu kuno dan juga ketinggalan zaman. Ganti-ganti, eksistensi bahasa Melayu Jambi saat ini memang menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari maraknya gawai, dominasi bahasa gaul, hingga kegandrungan anak-anak terhadap budaya luar seperti K-pop dan juga konten internet. Selain itu, kondisi Jambi sebagai daerah multikultural dengan maraknya perkawinan campur serta minimnya peribahasa ataupun pembiasaan bahasa daerah di lingkungan rumah, ini turut memicu pergeseran bahasa. Dan tantangan ini kian nyata saat bahasa pendatang mendominasi kehidupan sehari-hari, sebagaimana dicontohkan pada sebuah sekolah di Sungai Penuh, di mana dari 30 siswa, hanya 5 anak yang masih lancar menuturkan bahasa lokal karena selebihnya lebih terbiasa menggunakan bahasa pendatang. Ganti-ganti menghadapi tantangan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jambi menggandeng tim guru untuk menyusun modul pembelajaran khusus berisi 7 materi utama seperti dongeng, puisi, pidato, tambahan, ataupun tembang tradisi, serta penulisan cerpen hingga mengenalkan kembali aksara Melayu, ganti-ganti. Dan sebagai langkah konkret di lapangan, sejumlah sekolah di Kota Jambi mulai mengintegrasikan bahasa Melayu ke dalam kegiatan harian siswa. Kendati demikian, ganti-ganti perlindungan bahasa daerah tidak bisa bertumpu pada lembaga pendidikan semata, melainkan membutuhkan sinergi kuat dari lingkungan keluarga dan pemerintah daerah. Dan tentunya ganti-ganti, cintailah yo budaya kita sendiri dan juga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan berarti mengabaikan bahasa Indonesia, karena tentunya menjaga identitas dan juga jati diri kita sebagai orang Jambi agar tidak hilang ditelan zaman. Dan itulah informasi kita di siang hari ini, ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

0: Ganti-ganti kali ini di penggerak PKK Provinsi Jambi bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Jambi serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera 4 melaksanakan kegiatan Rabu Berkah Ganti-ganti tentunya pada acara Rabu 9 September 2026 pagi. Kegiatan inilah menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus membangun sinergi antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat Provinsi Jambi. Ketika-ketika tentunya Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hasnidar Haris menyampaikan bahwa kegiatan Rabu Berkah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TPPKK kepada masyarakat. Selain berbagi sarapan, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait kondisi lingkungan dan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan. Ia menghimbau kanti-kanti masyarakat agar menggunakan air secara bijak, mengingat kegiatan masyarakat saat ini mengalami keterbatasan air bersih kanti-kanti. Nah, ia juga meminta nih kanti-kanti jangan sebagai masyarakat jangan melakukan pembakaran sampah sembarangan, sampah organik yang mudah terurai dan juga menurutnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, sementara sampah lainnya perlu dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan itulah informasi kita di siang hari ini kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: 99,2 Propat RRI Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

أشهد أن لا إله إلا

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Nama budaya, salam kebaikan.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dan lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Ganti-ganti bagi para pecinta kuliner Nusantara, sawal terasi ini bukan sekedar pelengkap hidangan, melainkan jiwa dari piring makan. Sensasi pedas, gurih, dan juga aroma khas terasi seringkali makin sempurna saat ada sentuhan rasa asam yang segar ganti-ganti. Ganti-ganti banyak orang mengandalkan perasan jeruk limau atau jeruk nipis untuk menghidupkan rasa tersebut. Namun, ada satu bahan tradisional yang tak kalah istimewa dan sanggup membawa kelezatan sambal ke tingkat berikutnya, yaitu ada tomat mawar. Nah, ganti-ganti tomat mawar ini atau yang sering disapa dengan tomat ranti di sebagian wilayah Jawa, memiliki kelopak fisik yang unik, berbentuk pipih dengan lekukan berbelimbing melingkar menyerupai mawar. Dan juga penampilannya langsung membedakan dari tomat buah atau tomat cherry pada umumnya. Tentunya ganti-ganti keajaiban tomat mawar dalam ulekan sambal terasi terletak pada kemampuannya menyatukan rasa, yaitu penyegar alami tanpa menutup rasa. Rasa asamnya yang tajam namun lembut sanggup menetralkan aroma terasi yang pekat tanpa membuat sambal terasa terlalu menusuk di tenggorokan, sesuatu yang terkadang terjadi jika kita terlalu banyak memeras jeruk limau. Selanjutnya, ganti-ganti daging buahnya yang lembut sangat mudah hancur saat diulek. Ketika disatukan dengan cabai rawit dan juga terasi bakar, tomat mawar ini menciptakan tekstur sambal yang kental ganti-ganti dan juga menyatukan sempurna dan meletupkan rasa segar di setiap gigitan. Dan tentunya daya pika sejati tomat mawar ini terletak pada rasa dan teksturnya. Ketika tomat biasa terkadang membawa rasa manis yang terlalu pekat atau kadar air yang berlebihan yang membuat sambal menjadi becek, serta tomat mawar ini menyimpan kadar keasaman dan alami yang sangat seimbang dengan karakter gurih. Dan ketika itu informasi di siang hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: bener-bener ini bahasa.
1: Tapi bisa aja. Makan ngeol makan jengkol, mian main makan ikan asin, makan maing ngoing maing makan ikan asin di rumah. Aduh, puyeng juga.
2: Ketika kita akan mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara tentunya di siang hari ini bersama RRI Manado dan RRI Jakarta dengan tema pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Ketika selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kalian pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di hari ini di siaran dari jaringan Pro4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Padahal baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan CT. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 di studionya Pro4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro4 Manado supaya nanti pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 pemirsa RRI Net di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal.

0: sembari.
1: Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak hubungan, bukan hubungannya, kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan-kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga kita masih percaya begituan.
0: Bang Jo
1: pernah dengar tidak?
0: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan kita habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
1: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, mengganggu alam
0: betul,
1: dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
0: Siap.
1: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
0: Betul.
1: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
0: coba?
1: Sudah,
0: boleh Kak Gerard?
1: Bisa dicoba lagi?
2: Halo.
0: Iya, sudah aman.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Kalau begitu kita langsung saja
0: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
1: Sudah jam 2:16 kalau betul. Di Manado.
0: Silakan.
1: Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
2: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
1: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
2: tangan
1: begitu.
2: Manusia dan juga
1: secara alami.
2: Secara alamnya juga.
1: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
2: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini. Ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan? Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
1: tidak ada pemicu ya,
2: pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
1: jadi kalau, tetap ada akibat karena ada
2: ulah manusia,
1: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
2: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
1: lebih
2: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu, sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi.

0: di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
1: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
0: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi. Dan
1: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
0: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
1: Yang artinya?
0: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
1: bisa capeo
0: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong pakai bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
1: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
0: Fear of missing out. Emang kage.
1: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
0: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh. Mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
0: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
1: Simpul.
0: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
1: Oh, tidak bisa sembarang ya?
0: Bisa sembarang.
1: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
0: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
1: Belum menikah. Baiklah.
0: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
1: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat
0: tokoh
1: juga.
0: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
1: Okay, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
0: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menerima engket, orang-orang yang suka
1: pemain kolintang.
0: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun temurun. Nah baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantania ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
1: Oh, turun temurun sampai juga. Kapan?
0: Sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu selesai. Sampai marga
0: itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakiran Umbanua. Nah itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu, jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan, itu tanah pertama. Kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
0: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pohon ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jerame. Nah kalau sawukau atau jerame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jerame atau sawukau ini orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oke.
0: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
0: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
0: Hilang paham.
1: Sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat. Karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orang, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian sebab seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa penas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tadi sih kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum pindah wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang punya cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu pindah wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang bye. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Mm-hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga kok. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Tak kira.
3: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Bang Gil. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak?
2: Baik, silakan.
1: Ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce, iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Ya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerat.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu, untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat ke penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya. Ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan. Sehingga dari
2: pindahkan tempat hujannya.
3: Dipindahkan, ya. Iya. Makanya kan orang sebenarnya enggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang enggak ada ini ritual pemanggilan hujan. Karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pekobong, orang Petalaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem orang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan, hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau orang Mapalus itu atau di daerah Tontemontor yang Lombok Sembong, ketika toran nganda balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika toran dalam praktek pembukaan lahan atau toran dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika toran salah misalkan harusnya ini pohon toran boleh potong tapi toran potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warambungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada Bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh
3: juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu.
1: Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
2: mau mencuri
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerald atau Kak Gerald ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
3: Untuk pertanyaan pertama mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan, itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
1: Jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya. Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Ini kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya, yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak dicabut? Oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu kita bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar, bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika... kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak, nah bakar lahan untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
2: Kalau ini begitu masuk keluar lagi, tidak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu. Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya ya. Kalau kita kan
2: ya buat yang gitu.
1: Kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jo. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana?
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Jo, ini kayak kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang
1: lebih. Iya. Okay. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, itu dia.
3: Kita punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
1: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk cerita yang di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM Perempat Suara Budaya Jambi.
6: Kabar hari itu.
7: Selamat siang katikanti dimanapun katikanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Gunung Semeru erupsi 3 kali pagi ini, letusan terakhir tebus 1000 meter. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meningkat pada Senin pagi 14 September 2026. Gunung Semeru tersebut tercatat mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 2 jam. PVMG Kementerian ESDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada Senin pagi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Gunung Semeru pada hari ini terjadi pada pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Aktivitas tersebut sedikit menjelaskan terekam oleh alat pemantau kegempaan dengan amplitudo maksimum 21 meter dengan durasi erupsi pertama tercatat berlama 128 detik selang sekitar 1,5 jam. Ia menuturkan Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 5.53 pagi waktu Indonesia Barat. Erupsi kedua memiliki kolom letusan lebih tinggi yakni sekitar 800 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.476 mdpl. Erupsi ketiga yang mengungkapkan terjadi pada pukul 6.28 waktu Indonesia Barat pagi. Pada erupsi ini, kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1000 meter di atas puncak Gunung Semeru. Dengan 3 kali erupsi tersebut, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan. Saat ini, status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 ataupun siaga. Dalam kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Ketika inilah kabar hari Iko, Gunung Semeru erupsi 3 kali pagi ini, letusan terakhir tebus 1000 meter. Ketika tidak dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Bro, mudah-mudahan nanti kegiatan kita cepat selesai ya.
1: Iya nih, pengin jalan-jalan. Penat otakku.
0: Kamu gak mau liburan, Sep?
2: Aku belum lah, masih ada pekerjaan di rumah.
1: Yuk, cabut.
0: Tunggu dulu. Mas, berapa semuanya? Silakan ke meja kasir ya, Mas.
1: Sep, apa-apaan ini? Itu kan botol bekas. Sampah tahu? Bau. Kok malah dimasukkan ke dalam tas? Udah, tinggalin aja.
2: Enggak apa-apa, nanti aku cuci.
1: Ah, terserahlah. Bikin malu aja.

dengan beramai-ramai turun ke Sungai Batanghari yang sedang surut, yang dikenal dengan nama Ngubai. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jati Belarik dalam tradisi Ngubai hanyalah menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan pancing atau jaring dalam menangkap ikan selama Ngubai berlangsung. Mereka hanya menggunakan daun pisang kering yang dijahit dengan tali yang kemudian dibentangkan dari ke ujung sungai. Bentangan daun pisang ini kemudian dibenamkan dalam air dan diseret atau ditarik bersama-sama masyarakat hingga ke tepi. Sebagian masyarakat di tengah sungai memegang tali sambil mendorong daun pisang ke tepi dan mereka tidak menggunakan bahan obat apapun dalam kegiatan ini.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi di Jambi Siang Iko. Kali ini Ganti-ganti hadir di ruang dengar Ganti-ganti penerapan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi. Sistem inilah Ganti-ganti menjadi bagian dari upaya mendorong transportasi Pertamina ataupun maksud kami pertanian konvensional menuju pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, mekanisasi, dan sistem budidaya yang efisien. Penyuluhan Pertanian Ahli Muda BRMP Jambi, Endi Putra, mengatakan hasil uji coba budidaya padi dengan sistem PMAAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik. Dan juga Ganti-ganti, PMAAS ini merupakan model budidaya padi modern yang mengadopsi teknologi pertanian maju untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya dan juga meningkatkan efisien usaha tani. Penerapan sistem ini memang menjadi salah satu langkah untuk mendorong petani menerapkan metode pertanian yang lebih modern dan juga produktif. Penerapan PMAAS ini diharapkan dapat mempercepat pertanian swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain meningkatkan hasil produksi, sistem tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani dan juga kesejahteraan petani melalui produksi yang lebih optimal. Ganti-ganti, itulah informasi kita di siang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Gimana keadaan saya, dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: permainan tradisional Nusantara. Peletokan bisa disebut permainan sejenis tembak-tembakan. Senapan terbuat dari bambu yang berukuran kecil tapi kuat. Sedangkan peluru menggunakan bunga jambu air ataupun pentil dari jambu. Bahkan kertas yang dibasahi. Pemain dianggap kalah jika telah 3 kali tidak bisa menghindari peluru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ganti-ganti untuk hari ini Pro Dangdut, silakan aja 0811 6707 9920. Kita sapa dulu ya penelpon pertama. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Pro Dangdut, Dadut kita.
0: Wah, mantap. Suaranya berat banget hari ini, Bang.
1: Iya, soalnya anu kan bagus. Bang.
0: Hah?
1: Soal di HP dengar,
0: Bang. Terdengar, Bang. Elo nih lah suara Bang tuh. Elo. Elok benar lah suara Bang Tamer ini. Iya, lah ngopi lo, Bang.
1: Apa mana?
0: Lah ngopi lo.
1: Dah kau dengar mana?
0: Dah ada dengar?
1: Dah apa?
0: Apa tuh?
1: Yang mana itu?
0: Abang lah ngopi lo.
1: Oh, ngopi sudah.
0: Ah, terus?
1: Maaf, nanti gua magi ngopi lagi nyambung.
0: Wah, jadi sehari itu berapa kali minum kopi, Bang?
1: Empat
0: kali? Emak, besar biayanya tuh, Bang.
1: Kopi di pasar.
0: Oh, beli ya?
1: Iya,
0: oh.
1: Ada kawan yang bandar itu gak ikut, ya. Ada kawan ajak ngopi, itu mah ngopi, kan?
0: Oh, ikut menang, weh, itu namanya tuh. Iya, udah, Bang?
1: Iya, ikut menang, weh.
0: Ah, iya, cocok. Nah, tapi kalau ada rezeki lebih... gantian pula kita ya ini.
1: Oke, okay, gantian.
0: Iya. Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Masih kabut, Bang Andre. Masih.
0: Iya, makin tebal ya kabut nih.
1: Tebal ini asap nih.
0: Bang.
1: Iya.
0: Oke, Bang.
1: Pokoknya sebulan ini hujan tahun kemarin hujan ya, selama ya.
0: Hujan dikit, hujan sebentar.
1: Iya, hujan lewat kayak kan ada gerimis-gerimis dikit, tidak gerimis lagi, Bang Andre.
0: Iyo, hujan dikit-dikit bae sekarang ini, Bang.
1: Iya.
0: Ah, Bang, kita ada tema nih hari ini, Bang.
1: Temanya apa, Bang?
0: Temanya nih semua kan suka waktu dulu waktu masih kecil tuh kan suka-suka baca gitu kan, Bang. Abang termasuk orang yang suka baca enggak?
1: Ah, suka tapi.
0: Suka. Nah, ini suka baca novel apa suka baca komik kalau, Bang?
1: Ya, suka baca ini berita-berita bae. Apa tuh komik, Bang?
0: Oh, cerita-cerita bergambar itu komik, Bang?
1: Iya, komik iya itu gambar tuh.
0: Apa dulu buku bacaan Abang tuh?
1: Pokoknya buku baca tuh
0: Petro.
1: Zaman tuh SD itu kan?
0: Heeh.
1: Suka gambar ini. Komik ini, tapi ini SD dulu kan?
0: Iya.
1: Sering baca-baca Budi kan?
0: Oh iya, buku-buku bergambar macam itu, Bang, ya, komik, Bang, ya?
1: Iya.
0: Tapi ingat gak terakhir Abang baca kapan, Bang?
1: Ingat, Bang, agak aku kurang ingat aja.
0: Oh, lalamunian berarti, Bang, ya?
1: Iya, tahun masih.
0: Ah, iya.
1: Udah tujuan.
0: Iya. Tapi itu jadi kenangan lah, Bang, ya, dulu pernah baca gitu kan. Kalau sekarang ini kan zaman sudah canggih, mungkin bukunya buku digital macam itu, Bang, ya.
1: Pakai digital, Bang.
0: Katik lagi.
1: Digital, Bang, enggak dipakai sama.
0: Iya, tapi yang penting tuh kan aktivitas membaca tuh masih dilakoni atau dijalani orang-orang zaman sekarang, ya, Bang?
1: Iya, dilakoni. Ya. Pakai digital lah, Bang, ya.
0: Iya, betul ya, Bang. Pakai
1: semua tuh kadang
0: iya lah.
1: Kadang pinjaman kan.
0: Iya, betul. Itu zaman dulu, Bang. Sekarang lah canggih dah. Iyalah. Kalau kayak gitu, terima kasih nih informasinya.
1: Iya, Bang.
0: Abang mau lagu dangdut apa nih, Bang?
1: Lagu dangdutnya Air Mata Bawang, weh.
0: Air Mata Bawang?
1: Iya,
0: Bang. Waduh, sudah air mata kena bawang lagi, Bang. Pedas ya nih, Bang.
1: Air bagi, Bang. Bang
0: Naya sekarang ini kan? Ayo. Air Mata Bawang. Ayo, oke. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Salamnya untuk Bang Andre. Selamat sore, Bang Andre. Moga sehat. Buat pokoknya depan lebih baik lagi. Amin. Jauh dari Pak Indo.
0: Amin.
1: Salamnya buat Cinta, Peru, Najeng.
0: Iya.
1: Ika.
0: Iya.
1: Ketua Kijang. Sama lagi ya. Buat Bang Ujang di Matemas ya. Andrei, Rudi, Ijal, sama lagi Adua, Jasmano, buat apa aja Yusuf ya, buat Putra Banteng, buat Wati, Budiani.
0: Iya.
1: Untuk semua Bang Andre.
0: Oke lah.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Iyo, sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tinggalin ya untuk penelpon pertama kita. Ada Bang Tamrin. Ha, berikutnya ada siapa nih? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah,
0: baik
2: sehat.
0: Baru bangun. Batuk-batuk. Oh, kenapa, Bang?
2: Karena apa? Ini kabut-kabutnya apa namanya?
0: Iya, kabut asap.
2: Iya, kena kabut asap.
0: Parah di sana, Bang?
2: Karena virus, enggak?
0: Iya, maksudnya kabutnya pekat, enggak?
2: Enggak lah, sudah hujan kemarin, kan?
0: Iya.
2: Alhamdulillah, doanya Mas Andre terkabulkan oleh Allah.
0: Ya, amin, alhamdulillah. Kita mau nengok prediksi be tadi itu, Bang.
2: Iya, ketepatan Allah mengabulkan.
0: Alhamdulillah, hujan buatan itu, Bang.
2: Jadi kita harus menikmati dan disyukuri gitu loh.
0: Iya, betul. Bang, kita ada tema, Bang. Abang suka baca enggak, Bang?
2: Tema itu ya, kalau kita enggak bisa baca, kalau enggak bisa ya mohon maaf ya.
0: Apa iya. Itu? Abang suka membaca?
2: Sekali-kali baca.
0: Sekali-sekali. Dulu kan waktu masih zaman anak-anak gitu kan, atau remaja, banyak ya pilihan bacaan gitu kan. Nah ini aku ambil temanya, Abang ini termasuk suka yang baca novel atau komik-komik bergambar?
2: Enggak pernah itu, karena yang gambar juga kadang-kadang sekali-kali.
0: Sekali-sekali.
2: Yang sering baca Al-Quran, Al-Qur'an.
0: Waduh, luar biasa. Aku udah gak bisa ngomong lagi dah kalau gitu.
2: Iya, itu kan sekali-kali.
0: Oh.
2: Ada undangan gitu kan. Kalau hari-hari kerja di kebun.
0: Ya, tapi ingat waktu dulu baca buku-buku komik apa, Bang?
2: Saya jarang itu.
0: Jarang, Petruk atau...
2: Pak Solatan itu ada, kalau yang bergambar itu. Lupa saya.
0: Oh, tapi pernah membaca ya. Artinya Abang lebih suka membaca cerita bergambar daripada novel-novel drama gitu ya?
2: Enggak juga. Yang sering tuh kalau Al-Qur'an harus.
0: Iya, tapi
2: satu ain itu apa namanya? Satu buku
0: saya. Iya, tapi kan ini pilihannya, Bang. Abang lebih suka baca novel atau cerita bergambar. Tapi dari pemaparan Abang tadi kayaknya Abang lebih suka baca yang bergambar, Bang ya.
2: Gambar tuh sekali-kali, tapi yang tidak pernah juga, jarang lah.
0: Iya, tapi kan
2: satu lewat itu, saya kan di kebun.
0: Oh gitu.
2: Kalau di pasar tuh kalau masuk buku-buku kadang tidak, tapi kan tidak lama.
0: Iya.
2: Kan maksudnya baca.
0: Iya, membaca. Jadi harus dibiasakan membaca begitu, Bang ya?
2: Ya, insyaallah. Kalau sempat,
0: misalnya nggak bisa tidur ya. Gitu kan? Nah, coba ambil buku sebentar baca, itu nanti matanya ngantuk gitu. Iya benar, Bang.
2: Ya, kalau ngantuk tuh sudah tenang kan?
0: Kenapa?
2: Ngantuk tidur sudah,
0: oh.
2: Itu aja.
0: Oh gitu ya.
2: Ya saya malam pun tak apa, jam malam sudah jam 9 tidur sudah.
0: Oke. Iyalah kalau begitu, makasih nih untuk informasinya, Bang. Mau lagu apa, Bang?
2: Sama ya, maaf kalau ya baca novel baca apa tadi saya tidak ngerti.
0: Oke. Okay. Siap. Mau lagunya lagu apa nih, Bang? Lagu dangdut kita hari ini, Bang.
2: Oh, lagunya sebentar.
0: Lihat kopean dulu ya.
2: Asmara terpendam. Dari Laila ada.
0: Asmara terpendam ya.
2: Dari Laila.
0: Oke. Okay. Siap. Mau salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat keluarga.
0: Amin.
2: Buat tadi yang baru turun tadi Bang
0: Tamrin. Bang Tamrin, betul.
2: Ya, Bang Tamrin. Terusnya buat Bunda Jasmarno, buat Maelo, buat Kak Butet. Ceritanya Kak Butet sakit.
0: Katanya sakit, iya.
2: Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan bisa bergabung kembali seperti biasanya.
0: Iya.
2: Terusnya buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Mbak Uni Ayang, Mbak Budi Dila, Budi Solia, buat Mbak Eki Rosyanti, buat Mbak Naila, buat Mbak Ajeng, terus buat Mbak Anita dan Mama Iza, terus buat yang di Pulauan Tanjung Pinang,
0: apa mana ya? Mak Berlin ya? Mama, Mak Berlin. Mama, Mak Berlin.
2: Mama Berlin ya.
0: Yo.
2: Devina. Juga ada Mama kembar, tapi lama tak ada timbul lagi.
0: Iya. Yo, mungkin lagi sibuk.
2: Iya, sibuk mungkin terus buat Tengku Ardiansa. Turang Riau semua tuh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus buat kembali ke Jambi buat Andi Musin. Kita Winata,
0: yeah.
2: Buat Alhamdulillah, Mbak Yusuf, buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Amarkan, Bang Ramlan, terus buat Bang Alimesa pun dengan dia pernamanya, buat apa lagi ya, buat Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Ati Rusli, buat Bang Juli, buat Mbak Nur, buat Mbak Ulan, Pak Udin, buat semua aja, mohon maaf yang tidak disebut nama-namanya.
0: Okay.
2: Buat semua ya tanpa dikecualikan ya.
0: Yoi.
2: Terima kasih atas waktunya, Mas Andre.
0: Yop, sama-sama Bang Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon lagi sebelum kita simak lagu-lagunya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Kemana nih?
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
3: Kemana? Dangdut
0: adalah kita Mbak Ajeng.
3: Itu Pak Kapiru ya.
0: Nah, ini Ibu Guru nih pasti nih. Aku mau tanya nih sama Ibu Guru nih. Ibu Guru suka baca?
3: Suka lah.
0: Lebih suka novel atau cerita bergambar?
3: Kalau dulu ya cerita anak-anak lah.
0: Kalau ya.
3: Sekarang bacanya ya baca untuk anak-anak juga.
0: Ya itu kan di luar, itu kan tugas gitu kan, kalau yang sekarang kan maksudnya kan di luar tugas gitu. Enggak, lagi santai.
3: Enggak suka baca-baca novel, enggak suka.
0: Oh, kenapa?
3: Enggak aja.
0: Kalau disuruh memilih, suruh baca novel atau cerita bergambar?
3: Sebenarnya novel suka juga lah, tapi gimana ya, lebih baik baca yang perlu-perlu aja gitu lah mas.
0: Iya, ini kan tadi aku kasih pilihan. Lebih suka baca novel atau lebih cerita bergambar?
3: Cerita bergambar aja lah.
0: Seru ya kalau ada gambarnya, sambil bisa berimajinasi seperti itu ya. Apa cerita bergambar seperti apa?
3: Ya seperti gimana ya, kartun yang ada perempuannya, ada apa gitu lah kebanyakan.
0: Iya. Seperti Dragon Ball gitu ya, Petruk gitu ya kan. Petruk pernah baca buku Petruk? Hah? Petruk pernah?
3: Enggak.
0: Oh, berarti muda banget nih usianya nih kalau begitu. Hah? Kalau aku dulu sukanya baca Petruk.
3: Iyalah, cowok suka Petruk, kalau cewek enggak lah.
0: Oh, gitu ya.
3: Baca-baca Barbie.
0: Ya. Di Petruk kan ada cewek-ceweknya juga, walaupun bentuknya gak Barbie. Barbie juga sih, cuma versi Indonesia Barbie-nya. Aduh ide.
3: Apalagi sekarang biasanya baca WA, baca SMS.
0: Oh iya, tapi kan tidak ada alur ceritanya kalau di WA gitu kan. Ada
3: lo cerita tentang yang SMS sama kita, itu aja lah.
0: Itu mah gosip, gibah.
3: Oh gitu?
0: Iya.
3: Kalau seru enggak lo?
0: Kalau seru
3: nggak bosan.
0: Kalau seru apa?
3: Nggak bosan.
0: Oh nggak bosan. Iya memang wanita seperti itu, suka menggibah ya. Iya kan?
3: Apalagi lewat.
0: Iya. Ini di rumah atau masih di kantin sekolah?
3: Belum.
0: Oh maksudnya belum apa nih?
3: Apa mas? Aku nih rasanya kayak denger enggak itu omongan maksud.
0: Iya, maksudnya sekarang ini sudah di rumah atau masih di kantin sekolah?
3: Kami masih sudah di rumah. Kami kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan enggak sekolah daring. Yang sekolah 4, 5, 6.
0: Oh, PJJ ya? Pembelajaran jarak jauh ya?
3: Absen aja sambil ngambil tugas pulang.
0: Oh, gitu. Itu enaknya jadi seorang guru ya. Iya deh kalau gitu.
3: Yang guru siapa mas? Bukan guru, bukan mas.
0: Jadi?
3: Pembantu.
0: Oke lah. Iya, karena begini ya, omongan itu doa lo Mbak Ajeng. Kalau kamu bilang pembantu, ntar jadi pembantu bener lo, dikabul sama Tuhan baru tahu lo ya.
3: Mana pembantunya Mas Andi?
0: Mas Andi apa?
3: Sama Putra.
0: Aduh. Ya deh kalau gitu Mbak Ajeng mau lagu apa, lagu dangdut nih Mbak?
3: Ada kan kalau wali pop yang, kalau perempuan kan ada yang kan?
0: Yang ada.
3: Minta itu aja mas ya.
0: Yang dangdut ya?
3: Iya, yang cewek kan, yang bawai cewek kan?
0: Ah kurang tahu ya cewek apa cowoknya.
3: Iya cuma cari di situ ada, sering diputer kok.
0: Yang ya, oke. Ya silakan salam-salamnya buat siapa nih Mbak?
3: Mas aku salamnya buat semua aja mas, Krika baju mas.
0: Lagi nyetrika?
3: Iya.
0: Iya ya, awas ke setrika tangannya ntar.
3: Ya udah, salamnya bungkus. Kapero mas, kapero.
0: Iya, oh ini ada Ike Nurjana yang nyanyiin ya.
3: Ah iya ya, itu ya. Aja mas ya.
0: Oke deh.
3: Lagunya untuk mas aja.
0: Makasih.
3: Pulang hati-hati. Jika mata jaga hati.
0: Aduh
3: pakai
0: ya.
3: Pakai masker.
0: Oi.
3: Lewat tengah ada yang mampir-mampir langsung mulak.
0: Lewat tengah nyuruh aku ditabrak mobil truk ya. Gila nih orangnya, kacau dah.
3: Yang di rumah udah nunggu tuh.
0: Ah siap.
3: Jangan genit ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Woi, dia pesannya buat istri aku tapi aku jangan genit katanya, itu gimana tuh? Ya udah kalau gitu kita simak dulu ya tiga lagu nih. Ada Air Mata Bawang, Caca Handika, terus juga ada Asmara Terpendang Ayu Soraya, dan yang berikutnya ada Ike Nurjanah dengan Yang.

0: I shall just
1: say kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih Yud.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi staf.
1: Ya, 99,2 FM, kita lanjut lagi ya untuk Prodang tuh sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Menurut menurut Bang Andre nih.
1: Ini dengan Andre, Bang.
2: Oh, Bang Andre.
1: Heeh.
2: Pulang mandi dulu.
1: Mandi di mana nih?
2: Di rumah.
1: Oh, kira ini kolam renang.
2: Nanti habis mandi keluar lagi. Malam berpulang.
1: Oh, gitu ya. Ini laki-laki pekerja keras banget nih kayaknya nih. Apa, Bang?
2: Ada tema.
1: Tema nih Bang, temanya Abang kalau disuruh memilih, lebih suka membaca novel atau buku bergambar Bang, atau komik gitu loh.
2: Saya suka komik Bang.
1: Alasannya apa?
2: Suka saja gitu, komik ceritanya agak seru-seru.
1: Ada buku yang cukup terkenang?
2: Ada kisah-kisah itu
1: Oh gitu. Ya. Apa ceritanya Bang waktu itu Bang? Bisa diceritain sedikit aja Bang?
2: Yang lucu-lucu, enggak baca buku itu tertawa sendiri.
1: Betul Bang. Kenapa enggak suka baca buku novel Bang? Karena hidup kita udah penuh dengan drama Bang. Ngapain baca-baca gitu ya?
2: Novel orang tua itu enggak boleh. Enggak boleh cuma baca-baca novel.
1: Kenapa?
2: Enggak tahu.
1: Kalau aku enggak suka aja Bang baca-baca novel drama-drama gitu Bang. Kurang menarik gitu loh Bang.
2: Saya lebih suka komik.
1: Hidup kan udah berat Bang ya. Kita harus banyak-banyak bergembira begitu Bang ya.
2: Iya. Suara Bang Andre kok pecah di sini ya.
1: Pecah gimana Bang?
2: Kayak serak-serak gitu. Mungkin mana suara mungkin.
1: Mungkin sinyal juga Bang, karena kabut asap kan sudah kembali tebal juga nih kan.
2: Oh.
1: Iya. Atau gara-gara aku makan nih Bang ya. Bunyi keresek-kereseknya sambil aku makan kayaknya nih Bang.
2: Iya, keresek-keresek itu.
1: Ah, ini gimana? Hilang suaranya?
2: Gak hilang ya, cuman agak keresek-keresek.
1: Oh, begitu Bang ya. Ya gak tahu juga lah, ini peralatan elektronik ya Bang ya.
2: Iya.
1: Oke lah Bang, mau lagu apa Bang?
2: Saya minta lagu dari Istri Depi, Ku Ingin Jadi Mataharimu.
1: Ku Ingin Jadi Mataharimu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Lagunya spesial buat nonika ku yang ada di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor saya.
1: Oke.
2: Karena kakak mau tanya, kenapa chat kakak tidak pernah dibalas, Abe? Tolong dibalas, sayang, ya.
1: Oke.
2: Tolong dibalas, sayang. Walaupun tidak ada jaringan di sana ya,
1: kita. Transferan kurang kali Bang?
2: Ya?
1: Transferannya kurang kali Bang?
2: Masih, masih.
1: Transfernya kurang mungkin, macet kali.
2: Udah transfer kok.
1: Udah, aman ya transferan ya?
2: Aman.
1: Berarti memang sinyal pengaruhnya di sana Bang? Iya kah?
2: Tidak ada jaringan di sana.
1: Apa?
2: Tidak ada jaringan di sana.
1: Oh iya. Yalah.
2: Jaringan Telkomsel.
1: Oke Bang, lanjut Bang.
2: Salamnya semoga bisa baik saja di sana, sehat selalu, umur panjang, mudah sekiranya tak terlalu Allah SWT bersama keluarga.
1: Oke.
2: Terus buat Cinta, Pere, Adeng, Bang Ayum, Bang Rudi, Bang Esmin, dan Tegedia.
1: Oke.
2: Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, buat pengundang sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu melindungi Allah SWT.
1: Iya.
2: Terima kasih Bang Andre.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin jadi mataharimu. Wah, lagunya siapa nih ya? Mataharimu. Sebentar. Oke, silakan kembali. Kanti-kanti yang mau ikutan gabung hari ini, silakan di line telepon yang sama ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut Tanju. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat di rumah.
1: Di rumah. Dagangan lancar hari ini?
3: Gimana?
1: Dagangan lancar.
3: dagangan ya alhamdulillah disyukurin aja.
1: Syukurlah. Suka membaca bang?
3: Suka.
1: Suka?
3: Iya.
1: Apa jenis bacaannya, novel apa cerita bergambar?
3: Oh, semua suka saya. Kalau itu masih itu yang bergambar suka, novel kayak Freddy sama apa juga Wiro Sableng.
1: Oh, Wiro Sableng.
3: Ya, kami juga kayak Facebook yang bergambar-bergambar semua. Pokoknya saya hobi kalau baca-baca gituan.
1: Oh, gitu ya. Ini orang yang suka membaca ini biasanya wawasannya luas gitu, bang.
3: Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit adalah kalau masalah wawasan itu ya.
1: Oke, mantap. Sampai saat ini masih suka membaca juga, bang?
3: Masih.
1: Oh, luar biasa. Apa nih bacaan hari akhir-akhir ini yang dibaca apa, bang?
3: Saya tuh kalau membaca hobi membaca berita-berita apa olahraga seperti bola ya. Politik juga dikit-dikit baca. Pokoknya apa aja saya hobi kalau membaca, mendengar. Dan apa berita semua suka kalau masalah berita membaca
1: ya.
3: Lebih semua itu.
1: Oke, bang, waktu yang paling menyenangkan buat abang ketika membaca itu pagi kah, siang, sore, malam?
3: Yang paling menyenangkan kalau dulu sih apa malam. Kalau dulu kan kita tidak disibukkan dengan gadget kayak sekarang.
1: Betul.
3: Sekarang sore atau malam itu, pokoknya apa juga bobo.
1: Oh,
3: ada majalah bobo.
1: Betul.
3: Iya. Ada hobi saya.
1: Oh, suka sekali bang ya.
3: Iya.
1: Jadi sekarang kalau dengan gadget bacaannya buku-buku digital gitu bang?
3: Iya, kalau sekarang kan berita-berita aja yang saya penasaran, misalnya seperti hasil-hasil pertandingan bola gitu kan.
1: Iya.
3: Saya lihatnya di ya, misalnya hasil berita lokal maupun juga apa dunia gitu.
1: Jadi kalau pagi buka handphone, kalau ada yang kurang rasanya kalau belum baca informasi-informasi gitu bang ya?
3: Iya, betul.
1: Oh, berarti sama bang, aku juga begitu bang. Ya paling baca 1-2 berita udah cukup gitu. Yang penting ada baca gitu bang ya.
3: Iya, misalnya berita seperti kayak misalnya Aljunaldo yang hilang di apa itu, di anak ke apa itu kan, di lautan yang belum sama. Itu kan orang kita lihat-lihat juga perkembangannya gitu kan beritanya.
1: Oke lah. Kalau begitu teruskan saja hobi membacanya bang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasinya buat orang-orang yang ada di sekitar kan.
3: Amin.
1: Oke, yuk. Oke, silakan abang mau lagu apa bang?
3: Lagunya saya ada apa aja? Gadis Pantura.
1: Gadis Pantura buat siapa bang?
3: Ya pertama ya sedikit informasi aja nih, memang suara radio nampaknya kayak nggak kayak biasanya, nggak bersih kayak biasanya, kresek-kresek.
1: Oh gitu bang ya, oke terima kasih informasinya.
3: Iya, salamnya buat Andre, selamat sore, salam anak kita, sehat selalu.
1: Oke.
3: Ada Andi Prahinata tadi ya. Ya buatnya Rudi juga.
1: Iya.
3: Buatnya siapa kakak Butet, mudah-mudahan dekat sembuh. Buat Wasita juga sama emannya Ade.
1: Ya.
3: Buatnya Angga itu juga ya, Serbianti mungkin Putra Blok Ujang si Rizky juga. Buatnya Ayasa di sini Toman dan di Ujang Jembatan Emas juga.
1: Oke.
3: Buatnya Vero Naila Sinta Kalima juga. Buatnya Mas Romblan, Bang Romblan juga.
1: Iya.
3: Arlin juga, buatnya Mang Uja juga. Penyebab semua dataran kompaan dari Katan Tunda.
1: Oke bang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ganti-ganti silakan kembali satu penelpon yang mau ikutan gabung di sore hari ini untuk Pro Dangdut ya. Ada Bunda Nadia. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Andre.
1: Mantap Bunda, lagi sibuk apa sore ini?
4: Mantap. Apa kabarnya dalam kabut begini?
1: Baik, alhamdulillah. Bunda lagi sibuk apa nih, Bun?
4: Alhamdulillah,
1: sehat juga. Iya, lagi sibuk apa?
4: Enggak, saya lagi leyeh-leyeh banget.
1: Leyeh-leyeh terus, enak banget ya suami istri ya.
4: perjalanan ini tadi tuh pulang terapi sudah jam 2.
1: Uh-uh.

0: sendirinya itu aja. Padahal orang itu yang benar, kita ini sendiri yang
1: itu kan gemet-gemetan. Iya deh. Jadi aktivitas membaca sudah mulai kurang ya sekarang ya?
0: Daya. Tapi masih lah, walaupun tidak sering-sering, tapi masih ada lah. Kadang ada orang dibaca-baca juga, gitu loh. Cari informasi-informasi gitu lah, Mas Andri.
1: Oke sih.
0: Karena yang baik-baik, entah itu ekonomi gitu kan, kita lihat-lihat juga gitu, kan.
1: Oke, mantap-mantap. Oke lah. Kalau gitu Bunda mau lagu apa nih, Bun?
0: Kalau gitu dangdutannya ada dah lagunya dari Christina.
1: Christina judulnya?
0: Tak Mungkin Kembali.
1: Kayak mana lagunya?
0: Tak Mungkin Kembali lagi Christina. Aduh, gimana ya liriknya lupa.
1: Tungguin Be ya, nanti aku posterin lagunya ya.
0: Pokoknya Christina, Tak Mungkin Kembali deh.
1: Ike Nurjana atau siapa?
0: Christina.
1: Tak Mungkin Kembali nih ada nih Ike Nurjana nih.
0: Udah ada yang Christina ya?
1: Christina enggak ada kayaknya.
0: Udah ada ya, udah lu Ike Nurjana aja lah.
1: Ah oke lah.
0: Oke lah.
1: Buat siapa? Yuk.
0: Salamnya terutama buat Mas Andre, selamat terus, selamat bertugas, tetap semangat ya. Tetap kesehatan selalu ya.
1: Oke.
0: Selamat hati-hati, selalu menggunakan masker ya. Terus lanjut ya, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlana Marbatung, Budisila, Grisolia, Naila, Soro, Anissa, Yaudin, Ratu Upa, Kak Butet, Bang Ijal, Bunda Rizka, Mang Aju, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Ini Ayang, Pak DPS, Abdullah, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Armi Medung, Mas Supri, pokoknya semuanya lah Mas Andre.
1: Oke deh.
0: Ya, lagunya ada kan?
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Lagu ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederatari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
2: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
3: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
2: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
3: Kenapa kau terlalu buru-buru?
2: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
3: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
2: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
3: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
2: Susah memang kalau bicara dengan motor.
4: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Rompat FM.

0: hatiku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
3: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
4: Terima kasih.
3: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
4: Terima kasih.
3: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
4: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
5: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih?
1: Paris, P-A-R-I-S.
2: Paris,
1: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih?
2: Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya kita akan segera bergabung bersama program 1 untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu.

0: Rumpat RRI Jambi.
1: Ya Allah, Halimah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
2: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
1: Enggak, jangan Halimah, jangan.
2: Ya, udah terlanjur kak.
1: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
2: Kan cuma aku aja kak.
1: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
2: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
1: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
2: Ya udah, iya maaf kak.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam Konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

Iya, ganti-ganti perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Senin 14 September 2026 pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan disertai dengan udara kabur. Sementara itu peringatan di Nini Hill dengan suhu udara di angka 20 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 46 sampai dengan 0,85%, arah angin bergerak dari tenggara ke arah selatan dengan kecepatan 6 sampai 24 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil dan titik panas atau hotspot tanggal 13 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 lewat 59 menit. Terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 19 titik panas, Kabupaten Bungo 18 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 21 titik panas, Kabupaten Serolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjab Barat 4 titik panas, Tanjab Timur 23 titik panas, dan Kabupaten Tebo sebanyak 37 titik panas.

0: Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-15 saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.
1: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas 5 perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan. Dan itu turun-temurun, sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas kita, pas berdua, ya kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cerita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotip anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Mak-mak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sudah itu enggak. Gitu kan. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka enggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2.
4: Jambi Malam Iku.

0: budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor-dolor di Badapun Pradon to di Belajar Sumba Berdendang. Ini kembali lagi di awal pekan Senin tanggal 14 September 2026. Dan tentunya cabano kabarnya dolor-dolor yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Cailah harap ke galau-galau aja sehat walafiat dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah kami di Perempat FM Palembang juga senang nian ya. Kita dapat kembali bersua di udara tentunya dengan lagu-lagu daerah dari beberapa provinsi yang tadi sudah Cailah sebut ke. Iya, dan tentunya dulur-dulur untuk di Belajar Sumba Berdendang ini dari manapun kita bakar rengek ke lagunya ya, dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Kami pengen menyapa dulu, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu di 91,7 FM dan juga apa kabarnya untuk di Perempat FM Lampung di 88,5 FM dan juga untuk di Perempat FM Jambi di 99,2 FM dan juga untuk di Sungai Liat di 103,9 FM dan juga tentunya di Palembang 88,4 FM ya. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, ini ada Cailham di sini ya. Dan untuk di Palembang dulur-dulur ini kalau tadi di jam 19 lebih dikit metona ya, agak sedikit ada rintiknya, tapi walaupun tidak menerus ataupun tidak turun hujan yang kita harapkan, mudah-mudahan kita tetap akan selalu apa ya, bersyukur ya manca-manca ya, dan juga pandai untuk menjaga imunitas kita supaya tidak demam atau sonop ya kalau kata orang Palembang. Oke, dan kita mainkan line telepon. Yana bergabung sama Cailham di sini di 0711351656 untuk yang di luar Palembang, ataupun juga pacar WhatsApp kita di 0897-7884-884 sampai di jam 21 malam KG kita bakal terima requestannya ya. Oke, dan pacarnya sudah ada bersabar lagi, langsung be Cailham bakal sapa untuk penelpon pertama kita di malam ini untuk Belajar Sumba Berdendang. Kita siapa? Ada siapa? Halo Belajar Sumba Berdendang. Oke, kelamuan ya, silakan dicoba kembali manca-bice kita sapa. Halo Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya. Sama siapa ini, Cek?
1: Sama yang galak noain ini.
0: Oh iya, wapet ya. Alhamdulillah agak sedikit batuk tapi tetap semangat malam ini. Kalau wapet, mak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih mantap batuk-batuk masih.
0: Iya, sama ya cuacanya ya.
1: Iya.
0: Jadi inilah sudah di rumah ya wapet ya.
1: Masih di kantor.
0: Oh, masih di kantor, belum balik.
1: Jam 9 balik.
0: Aman Cak Ujiwan tuh lembur dah ya.
1: Jam 9 tutup, sampai rumah.
0: Wah, tetap monitor di Perempat pasti ya.
1: Iya, tadi pagi ini mati lagi.
0: Ini kita siarannya juga didengar ke dari Perempat FM Lampung, Jambi, Bengkulu dan juga Sungai Liat nih, Pak Fet.
1: Alhamdulillah.
0: Itu ya. Oke, Pak Fet, nak lagu apa malam ini di Belajar Sumba Berdendang?
1: Lagu ini be, Abangku Jauh be.
0: Abangku Jauh lagu Jambi ya. Baliklah itu ya. Oke, kita siap ke wape lagunya.
1: Kalau be, Cik Ame.
0: Oke.
1: Buat seluruh pendengar Perempat, semoga pada sehat-sehat ya lo.
0: Amin.
1: Sama buat Cik Ilham, jago kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga banyak.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapet yang ada di Kenten, lagunya sudah kita persiapkan juga ya. Ini lagu Abangku Jauh, singgo kato ya. Lagu ini manca-bice begitu sangat menyentuh hati. Dan ini lagu lama juga ya, zaman Cik Ilham masih kecil pun lagunya sudah begitu sangat menyentuh ya. Ya, di belakang Wapet yang ada di Palembang, ini kita coba terima kembali di 0711351656 dari daerah mana ini yang masuk ya, kita sapa do siapa. Halo Belajar Sumba Berdendang. Oh, belajar ya, belajar Sumba bukan belajar. Belajar Sumba. Ini sama siapa nih mana? Iya, sama siapa nih ma? Oh, Cik Iwan yang kemarin datang ke acara kita ya. Wah, boleh lah ya, saking kemauannya itu tadi ya. Bah, itu ya. Be, singgolnya ya. Jadilah ketemu kemarin kita. Oh iya, belalang tegak. Alhamdulillah sehat. Cik Iwan apa kabarnya juga? Bah, itu ado-ado mose pokoknya senang bergoyang jempol ya. Oh itu. Jadi rewang nian ya singgonyo ya perempat nih ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini enggak minta rengek ke lagu apa nih kita? Salam tiram. Oke, okay. Kita siapkan juga salam tiramnya. Oke. Okay. Yo, payo. Amin. Namanya Robbal Alamin. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan yang ada di Kertapati, dua penelpon kita ini dari Palembang, Galau, Pancabice. Dan Siko atau Siji atau satu lagi. Wow, banyak ya artinya. Jadi kita bakal terima telepon. Sebelum kita ke lagu, ada siapa kita sapa. Halo, belajar Sumba Perdendang. Halo, wong Palembang, Galau masuk malam ini. Jadi sama Cik Eli ya. Oke, apa kabar Cik Eli? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, request lagu apa nih Cik Eli? Harta? Lagu daerah mana itu Cik Eli? Harta Ma, Harta Ma apa tadi? Oke, aduh lagunya sudah kita siapkan di sini ya. Oke, siap. Amin. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Yuhu. Waalaikumsalam Cik Eli yang ada di Gandos Palembang. Terima kasih dan tiga penelpon kita sudah dari Palembang Galau ya. Dan kali ini coba Cik Eli bakal noleh ke kanan untuk membacakan WhatsApp kita yang sudah masuk di 0897-7884-884. Ini ada dari Bengkulu. Wah, panjang ini WA-nya ya. Jadi kita sapa, kita baca ke Adoriko di Patah Hadir. Oh, di Tanah Patah, maksudnya Ado Ceriko di Tanah Patah kembali hadir di acara Belajar Sumba Berdendang. Ini katanya minta direngek ke lagu Bengkulu, Bengkulu Utara, judulnya Temotoa Arus di Iwiyati. Oke, salamnya untuk segala pendengar setia se-Belajar Sumba, yaitu mulai dari Lampung, Adom Bajarwo, Edo, dan juga Babang Tampan. Di Jambi katanya ada Mang Cik Hamza Yusuf, Bunda Wati, Waudin, dan juga penyiar Balhaki, dan juga Anur. Di Sungai Liat ada juga penyiar Ega dan juga Wanda Sona. Yang ada di Bengkulu ada penyiar Donga Kamal dan juga Inga Sofi, Ayah Puput, Mak Dadang, dan juga Pak Nasrul, Iswandi, Donga, Yanto, dan juga Uda Edi, dan juga Tuan Rumah Palembang. Ada penyiar Cik Ilham, Cik Yohan, dan juga Wak Dola. Ada dikirim juga buat pendengarnya, ada Cik Sisi, Cik Robi, dan juga galau-galonyo yang tidak pacak aku sebut ke siko-siko katanya ya. Di acara Belajar Sumba Perdana gini, terima kasih, terima kasih kembali. Iya baik, untuk dulur-dulur yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang, ini sebelum kita bakal kembali lagi untuk terima telepon di sesi kedua, ini langsung baik kita bakal rengek ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini salah satunya ada lagu dari Jambi ya, Abang Kujau. Spesial buat siapa tadi tuh yang sudah di request? Ada Cik Iwan ya. Kita rengek ke lagunya dan yang pasti jangan kemana-mana.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

Oke, baik, terima kasih dan juga selamat bergabung yang masih bersama kami di sini di Belajar Sumba Perdana 88,4 4 FM Palembang dan juga di 91,7 FM Bengkulu dan juga 4 FM Lampung di 88,5 FM dan juga di 4 FM Jambi di 99,2 FM dan juga Sungai Liat. Halo, selamat malam di 103,9 FM dan tentunya di Palembang juga ya. Baik, dan kalau di Palembang, waduh, raminian macam becek terkadang jalan balik siaran jam 12 malam lewat ya. Itu di Palembang lalu lintasnya masih raminian. Ini banyak yang apa ya, kayak nyari makan mungkin. Karena secara di Palembang kalau malam itu selain ada pecel lele dan lain sebagainya, banyak juga angkringan yang menjual makanan-makanan khas Palembang. Kayak di daerah Kuto ya, itu banyak nian, ada pempek, ada serikayo, ada lagi tewan, celimpungan, laksan. Pokoknya kalau yang malam-malam pengen nyoba kulineran Palembang, datanglah ke daerah sana, itu banyak nih manca-beca ya. Dan selain itu juga yang malam-malam ini nih masih tetap aktivitasan. Selamat menjalankan aktivitasannya ya. Kami hebor di Belajar Sumba Berdendang, kita bakal angkat telepon lagi di 0711-351-656 dan juga WhatsAppnya ke kita bakal baca ke di 0897-7884-884. Cik Ilham, coba ke telepon Dokin. Ini kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Iya, Waalaikumsalam, sama siapa ini? Oke, Mang Uju ya. Daerah Sako, apa kabarnya Mang Uju? Alhamdulillah sehat ya, di situ jernih juga ya. Paya lama itu sambil istirahat dan dengar ke lagu apa nih Mang? Iya, apa judulnya Mang? Oke, kita pilih ke ya, dari Bangka Belitung. Iya, apa iyalah kalau mah itu. Oke. Iyalah kalau mah itu, Pak Yola Mang ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo di Sako Rambutan. Ini lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Lagu Bengkulu kita pilih ke. Baik, di belakangnya coba kita sapa kembali di 0711-351-656. Halo, Belajar Sumba Perdana, selamat malam. Iya, sama siapa di mana ini? Oke, Cik Anggita di kecik-kecik volume radionya. Dia sudah agak mendengar. Apa kabar Cik Anggita? Sehat ya. Apa konyolan kita di sana?

Ya, apa gua nyalanya? Ada katik ya? Apa cuba? Roti koing ya? Oke, sampai santai-santai. Nah, request lagu apa nih, Cik Anggita? Ya, mana tuh? Hah? Timun? Timun dalam cuko? Oke, aduh, kita siapkan juga. Baiklah, mudah-mudahan sempat ini lagunya ya. Salamnya buat siapa, Cik Siko 23? Mm-hmm. Oke. Mm-hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari Palembang yang telpon. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan. Di belakangnya Cik Anggita yang ada di Palembang, kita sapa kembali. Penelpon kita ada siapa? Halo perempuan, selamat malam. Selamat malam, sama siapa nih? Oke, Cik Ita juga di Pusri ya, tetanggoan tadi sama Cik Anggita. Iya dong. Apa kabar Cik Ita malam ini? Sehat. Iya, makanlah sudah dah ya. Bikin pempek dah? Oh, makan model. Kuah abang atau kuah putih? Oh, kuah putih. Kuah bening kita nyebutnya ya. Bukan lagi, apalagi pedes pakai cabai hijaunya tadi tuh. Kolak apa pindang itu? Melenya kolak. Oke. Lagunya apa, Cik Ita? Melati karangan. Oh, lagu oncan yang itu singgonya ya. Oke. Oh, bukan lagi ya. Itulah yang lagu kebanggaan kita. Wah, itu boleh lah Cik Ita nih ya. Ya, lagunya sudah kita siapin. Oke. Suka lihat Jambi. Oke. Oke. Ayo. Waalaikumsalam Cik Ita di Sungai Lais, daerah Palembang Ujung ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi sebelum kita ke WhatsApp, kita sapa ada siapa. Halo Belajar Sumba Perlendang, selamat malam. Iya, apa kabar Cik Robi? Waalaikumsalam. Ini Cik Robi kan? Cik Mano, kabarnya malam ini lesu apa semangat? Wah, bercampur aduk singgonya ya, aduk galo. Iya, jadi supaya semangat lagu apa kita malam ini? Jambi yang mana tuh? Oke, mudah-mudahan lagi sempat lagunya ya. Oke, salam buat siapa tuh? Payo. Ya. Payo. Oke. Waalaikumsalam Cik Robi. Baik, dan coba kita ke WhatsApp dokter macam-macam yang sudah masuk di 0897788484. Ini ada juga dari Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Belajar Sumba Perlendang. Cek request lagu Angin Lalu, lagunya Jambi ya. Salam untuk Cik Sisi, Cik Eli, dan juga untuk yang di Bungkulu Riko. Ada juga Ayah Puput, Lampung ada Mbah Jarwo, ada Atu Atim, dan juga Bang Senin. Untuk di Jambi ada Bunda Wati, Ika Risyanti, dan juga untuk Wak Udin. Yang ada di Sungai Liat juga disapa juga ada Kak Julia. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Cik yang siaran, ini katanya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam kembali. Iya. Baik, sudah ada 3 penelpon dan juga 1 WhatsApp yang tadi sudah Cik Alham baca ke. Kita langsung ke lagunya Mancik Bicek. Ini lagu Lampung, Harta Mak Diusung Mati. Kita simak sama-sama.

0: sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau Pintu Belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

Oke, baik dolor-dolor di Barapun Prado, dan kita masih di Belajar Sumba Berdendang. Ini ada sebuah lagu dari daerah Bengkulu ya, dengan judul lagunya Temotoa, Temotoa Arus, yang merupakan seni tradisional Rejung. Dan ini kalau kita sedikit ulas, macam-macam mengenai seni tradisional Rejung ini merupakan bentuk sastra tutur atau puisi lisan yang kemudian dilantunkan atau dinyanyikan mirip dengan pantun, seringkali diiring oleh petikan gitar tunggal atau alat musik tradisional lainnya. Dan juga seni ini berkembang di masyarakat etnik Semende, Besemba, Sumatera Selatan, serta wilayah Bengkulu dan juga sekitarnya, macam-macam ya, yang sudah kita nikmati tadi juga salah satunya. Oke, dan 48 menit melangkah dari jam 20 malam. Iya, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Malam ini sudah kembali berkumpul dengan keluarga ya. Baik, tersisa waktu kita kurang lebih 11 menitan ke depan. Kita coba sapa penelpon kita, tapi kayaknya lagunya udah sempat lagi manca-bica ya, karena kita masih banyak antrian tuh. Baik, kita sapa di telepon, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Iya, sama siapa di mana, Cek? Oke, Carian Palembang di Sudirman ya. Apa kabarnya, Carian? Sehat ya? Itu ya. Baiklah, kalau itu Carian, ini palingan lagunya kita titip ke di program kita selanjutnya ya. Lagu daerah apa? Apa yang requestnya, Cek? Naik galo. Ya, apa requestan dari Carian? Apanya di situ, Cek? Oke, kita pilih ke Cek ya, kalau itu ya. Oke lah, kalau itu. Salamnya buat siapa, Cek? Oke. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Cek Rian yang ada di Sudirman, Palembang. Ini juga sudah bergabung di kesempatan malam ini. Di belakangnya juga kita coba sapa kembali. Padahal kita ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Iya, sama siapa di mana, Cek? Waalaikumsalam, dengan siapa? Oke, Cek Andra di Muara Enim ya? Yang mana tuh? Timun Dalam Cuko ya? Oke, kita siapin lagunya sudah. Oke. Amin, ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cek Andra di Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Ini juga sudah bergabung maca-maca. Dan siko penelpon penutup kita, atau kita ke WhatsApp dulu. Ini kayaknya kita bakal baca ke WhatsApp dulu ya, yang sudah bergabung. Halo Cek Devi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya minta requestan lagu, kayaknya udah sempat lagi ya. Dikirim salam be buat gelo-gelo pendengar yang ada di Belajar Sumba Berdendang malam ini. Ucapannya salam sedulur dan juga salam sehat selalu untuk Cek Ilham, selamat tugas. Terima kasih kembali. Baik, satu penelpon kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Waalaikumsalam. Iyo, sama siapa di mana, Mang? Di Jambi ada siapa nih? Cek Abbas, setelah balik. Kayaknya baru monitor ya. Iya. Oh iya, kurang kenal itu ya. Payalah kalau itu lagu sama siapa ini tadi? Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, tadi kalau tidak salah. Oh iya. Tadi WhatsApp-nya sudah kita baca juga ya, Cek ya. Tapi kayaknya tidak sempat lagi, Cek, kayaknya. Oke. Yo, payolah kalau itu.
Aduh, diulang galau ini ya. Oke, Payola kenapa itu, Cek? Halo, Cek. Ini tadi di WhatsApp-nya sudah kita bacakan satu-satu tuh. Ayo. Waalaikumsalam, bolehlah ya. Di WhatsApp sudah detail itu satu-satu. Tadi di Safa, di telepon juga diulang kembali ya. Baiklah, kalau itu kita ke lagu Dokin. Ini ada lagu dari Bangka Belitung. Kita pilih ke Ado Seni Budaya Kita, Manci Bice ya. Dan pasti jangan kemana-mana. Kita bakal closing setelah lagu yang satu ini.

Kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Belajar Sumba Perdendang di edisi malam ini, Senin tanggal 14 September 2026 ya. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung, ada Cik Iwan, Cik Eli, Cik Riko, Cik Aswin, Cik Uju, ada juga Cik Anggita, dan juga ada Cik Ita, Cik Robi, Cik Rian, Cik Andra, dan juga ada Mang Cik Hamzah Yusuf, dan juga ada Riko yang ada di Bengkulu juga. Terima kasih untuk kebersamaannya Mang Cik Bicay ya. Yang belum sempat teleponnya kita angkat ke, insya Allah di minggu depan ini kita bakal ketemu bersama dengan Pro 4 FM di Sungai Liat di tanggal 21 September kagetnya Mang Cik Bicay ya. Dan untuk yang di Palembang jangan kemana-mana ya, karena kita bakal berlanjut untuk di program selanjutnya. Lagu-lagu yang belum kita rengek ke untuk di kesempatan kali ini, ya kita bakal lanjutkan di sana Mang Cik Bicay ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk dulur-dulur yang ada di Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, dan juga Sungai Liat di 103,9 FM, dan juga di Palembang. Terima kasih Mang Cik Bicay ya. Cik Ham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Jambi Malam Iko.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Masih bisa bersama di perempat edisi hari ini, ganti-ganti Senin di 14 September 2026. Barusan kita bersama di satu mata acara siaran Belajar Sumba Berdendang ya, bersama perempat RRI Palembang. Dan saat ini kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, ganti-ganti. Setiap malam Selasa itu kayaknya apresiasi budaya Batak, ganti-ganti ya. Dan tentunya kita akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sumatera Utara tentunya ya, di kebersamaan kita di malam hari ini. Untuk ganti-ganti yang mungkin saat ini udah siap-siap mau istirahat, ya mungkin masih ada yang perlu dipersiapkan sebelum tidur malam, karena mungkin seharian ini kayaknya capek sekali ya, karena banyak sekali aktivitas sehingga memerlukan waktu lebih cepat untuk beristirahat. Ya silakan aja mempersiapkan segala sesuatunya, dan kita juga masih di

di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Nanti kita buka line telepon di 0811-6707-9920 untuk kanti-kanti yang ingin ikutan di apresiasi budaya Batak.

Ya, Kanti-Kanti masih diapresiasi budaya Sumatera Utara atau Batak Kanti-Kanti ya di malam hari ini. Barusan berlalu Sada Dua Tolu berarti 1, 2, 3 Kanti-Kanti ya. Dan sebelumnya ada Sitogol yang juga merupakan lagu Batak Kanti-Kanti ya. Dan biasanya bahasa Batak itu sehari-hari apa ya, kalau misalnya selamat malam itu biasanya Horas Borngin, tapi biasanya sih kalau Horas itu berarti selamat atau salam, kalau Borngin itu berarti malam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Kanti-Kanti, di lingkungan masyarakat Batak juga sering cukup hanya mengucapkan Horas saja sebagai salam universal untuk menyapa di waktu apapun. Ya, jadi misalnya Horas gitu ya, nah berarti ya salam atau selamat gitu ya. Dan tergantung kalau misalnya Horas Borngin berarti selamat malam, Kanti-Kanti ya. Iya, dan kalaupun Kanti-Kanti ingin ke daerah Sumatera Utara, pastinya Kanti-Kanti harus tahu dulu nih mau ke daerah yang mana, Kanti-Kanti ya. Apakah Kanti-Kanti ingin ke Danau Toba, atau Kanti ingin ke Pulau Samosir, ataupun juga mungkin Kanti-Kanti ingin melihat destinasi wisata lainnya yang ada di sana, Kanti-Kanti. Jadi perlu di googling dulu, jadi biar enak perjalanannya, Kanti-Kanti ya. Karena di Sumatera Utara itu banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi, Kanti-Kanti ya, karena kan di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang ikonik di daerahnya masing-masing. Nah, misalnya saja Danau Toba, Kanti-Kanti. Iya, Danau Toba merupakan salah satu wisata populer di Indonesia dan destinasi wisata ini merupakan super prioritas karena memiliki luas yang mencapai 1130 km persegi, Kanti-Kanti ya. Jadi dengan luasan seperti itu, Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia yang sekaligus juga danau vulkanik terbesar di dunia. Ya, kenapa disebut danau vulkanik? Karena Danau Toba merupakan kaldera yang terbentuk dari erupsi besar gunung berapi di kawasan tersebut. Seperti yang dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM. Di mana letusan super vulkano tersebut diperkirakan terjadi sekitar 74 ribu tahun yang lalu, Kanti-Kanti ya. Nah, dari letusan tersebut maka terbentuklah kaldera terbesar dan terjadilah Danau Toba, Kanti-Kanti ya. Iya, masih saya tunggu di 0811-6707 untuk Kanti-Kanti yang ingin ikutan di apresiasi budaya Batak untuk malam hari ini ya. Tapi kalau misalnya memang sudah mau beristirahat untuk tidur, monggo silahkan ya, tapi tetap sambil dengerin siaran Perempat RRI Jambi. Ya, Kanti-Kanti, tidak hanya Danau Toba, Sumatera Utara juga punya Pulau Samosir, Kanti-Kanti ya. Jadi kalau misalnya memang sudah berada di daerah Sumatera Utara, ya sebaiknya ke berbagai destinasi yang ada di sana, Kanti-Kanti ya. Dari Danau Toba, Kanti-Kanti bisa berdestinasi ke Pulau Samosir atau ke pulau yang memang apa ya, kalau Danau Toba pasti ingat Pulau Samosir seperti itu ya. Jadi jangan lewatkan untuk juga berkunjung ke Pulau Samosir, Kanti-Kanti, yang tentunya berada di tengah Danau Toba. Karena Pulau Samosir itu sendiri memiliki pesona alam hingga budaya. Iya, dan Pulau Samosir sendiri, Kanti-Kanti, memiliki kawasan perbukitan yang indah. Salah satunya adalah Bukit Holbung. Iya, di mana pada saat kita berkunjung ke Pulau Samosir, wisatawan juga akan disajikan beragam seni dan budaya suku Batak, Kanti-Kanti ya, seperti tarian-tarian hingga karya seni. Iya, dan tidak ketinggalan juga, Kanti-Kanti, banyak lagi tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi ke daerah Batak seperti itu ya.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang

mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gidu Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, Kanti-Kanti masih diapresiasi budaya Batak ya untuk malam hari ini, dan untuk Kanti-Kanti yang ingin ikutan di budaya Batak, monggo silakan di 0811-6707-9920. Tapi kebanyakan sih udah pada capek kali ya, jadi sudah pada mau istirahat untuk tidur, Kanti-Kanti ya, karena akan lebih baik tidur lebih awal sehingga bangun besok juga lebih awal, Kanti-Kanti, sehingga pas tuh tidurnya jumlahnya sekitar 7,5 sampai 8 jam atau paling tidak 7,5 jam, Kanti-Kanti ya. Iya, masing-masing Indonesia, masing-masing daerah di Indonesia punya keunikan masing-masing ya. Apalagi daerahnya punya bahasa, punya adat istiadat, baju adat, bahasa, kemudian juga mungkin permainan tradisional ataupun keindahan alam lainnya, Kanti-Kanti ya. Seperti di Sumatera Utara juga ada Danau Toba, ada Pulau Samosir, dan ternyata juga ada patung Yesus si Bea-Bea, Kanti-Kanti ya. Iya, jadi sebelum kita lanjutkan ke patung si Bea-Bea, kayaknya ada penelpon kita nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdurrahim, di mana Pak?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, kalau sekarang di Jambi jam 10:30 malam. Kalau di sana 10:30 atau 11:30 nih?
1: Kalau di sini di wilayah Kartanegara, Kalimantan Timur itu jam 12:45
0: Wita. Oh, Wita ya, berarti ya. Udah 10:30 ya.
1: Iya kan, di beda 1 jam.
0: Beda 1 gitu, jam. Kan? Iya.
1: Jam bedanya kan?
0: Iya, 1 jam benar. Pak Abdurrahim lagi apa ini?
1: Kalau saya itu sangat apa mendengarkan RRI karena nah itu banyak saya tempat bergabung dan saya dengar RRI dari persatu dan dari perempat. Kalau RRI perempiga nah itu kalau menyerahkan berita kan saya dengarkan juga dari persatu.
0: Oh gitu, iya iya iya.
1: Dari Mangga saya ke Surabaya dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya benar. Oh iya, berarti Pak. Iya. Berarti sangat suka sekali dengar RRI ya Pak Abdurrahim ya.
1: Iya, sejak 6 tahun aku dengar itu radio. Tapi dulu itu pemangku yang punya radio pakai baterai.
0: Iya, iya zaman dulu.
1: Zaman dulu kan di anunya tuh dikasih bambu, tapi ya di Sulawesi Selatan karena saya kan masih aja.
0: Gitu.
1: Dari Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Gitu ya.
1: Jadi tinggal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Gimana? Iya, Kukar, Kutai Kartanegara ya. Iya. Gimana? Elis, Mbak Elis.
1: Oh, Mbak Elis?
0: Iya, Mbak Elis.
1: Oh, Mbak Elis ya.
0: Iya. Gimana Kalimantan Timur? Asapnya masih ada enggak?
1: Bergabung juga di sini, di sana juga bergabung dari Persat itu Jambi.
0: Oh, gitu. Di sebelah ada Bang Diman. Gitu ya.
1: Iya,
0: gimana di Kalimantan Timur masih ada asap nggak nih Pak Abdurrahim?
1: Kalau di Kalimantan Timur ini kan asap nggak ada, saya lihat kalau perkiraan saya. Kalau hujannya ada belum turun.
0: Gitu ya.
1: Iya, mungkin ada, mungkin sudah mencapai 3 bulan ya, kurang 2 bulan lagi, tapi perasaan saya itu sudah dekat. 3 bulan ini tidak ada hujan.
0: Iya, lebih kurang sama nih. Di Jambi juga lebih kurang 3 bulan ini nggak ada hujan ya.
1: Sungai Batanghari kan bagaimana nih akhirnya?
0: Kalau Sungai Batanghari mah agak menyusut lah airnya.
1: Oh,
0: iya kemarau panjang ya.
1: Jadi kan di sana banyak danau.
0: Di mana? Di sini?
1: Iya di Jambi kan?
0: Di Jambi danaunya mah cuman di Danau Kerinci, di Kabupaten Kerinci.
1: Oh, di Kabupaten Kerinci.
0: Iya.
1: Kenapa? Keputusannya ada di situ, di Jambi.
0: Kapan?
1: Di Kabupaten ada memang sudah di situ.
0: Oh, gitu.
1: Kalau orang sudah ada di sana, memang tinggal di sana, dikubur di sana. Karena sudah lama tinggal di sana.
0: Oh, gitu. Berarti...
1: Ya, aku baru ketemu satu, entah berasal ada di sana.
0: Oh, gitu.
1: Di Tanjung Jabung Barat, dia tinggal.
0: Oh, Tanjung Jabung Barat. Iya. Oh.
1: Ya, ada usaha di situ.
0: Ada usaha ya.
1: Tapi oh, sudah lama memang di situ. Cuma saya waktu SMA pergi tamat SMA, saya ke Kalimantan Timur. Pernah ketemu waktu saya di SMA dulu, pernah dia masuk. Satu aja anunya orangnya, tapi berempat saudara, bersaudara di sana. Dua perempuan, dua laki-laki. Saya tahu itu satu aja, karena itu pernah ketemu.
0: Gitu.
1: Yang lainnya belum pernah ketemu. Tapi ada fotonya dikirim oleh kantor pos Giro.
0: Oh gitu, iya.
1: Alamat.
0: Iya, alamatnya.
1: Dikasih juga udang. Yang kering itu.
0: Berarti Pak Abdurrahim ini kalau dari logat bahasanya keturunan Bugis ya?
1: Ya, saya orang Bugis.
0: Oh, orang Bugis tinggal di Kukar orang ya.
1: Iya, orang Bugis dari Sulawesi Selatan.
0: Iya, Sulawesi Selatan. Iya. Kenapa?
1: Tapi kalau orang pakai bahasa Jawa ada juga saya mengerti.
0: Oh, sama pake mengerti.
1: Bahasa Makassar ada juga saya mengerti.
0: Banyak bahasa yang dimengerti berarti ya Pak Abdurrahim ya.
1: Bahasa Inggris ada juga saya mengerti.
0: Hebat dong. Iya. Oke lah. Terus malam ini mau lagu apa ya? Lagu Bataknya atau ikut aja lagunya?
1: Anak Medan, kalau belum ada yang putar.
0: Oh, Anak Medan. Boleh, Anak Medan. Anak Medan, ya.
1: Iya, Anak Medan kan lagu Batak.
0: Iya, Anak Medan, Anak Medan. Anak Medan doa kawan, katanya gitu ya.
1: Ya, itu jadi lagunya Anak Medan.
0: Iya, ntar saya putarin ya, Pak Rahim, Pak Abdurrahim.
1: Iya, itu bagus ya.
0: Oke. Iya, salam kenal.
1: Ada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi. Jalan Jenderal Hamayani.
0: Oh iya, benar, hafal sekali nih.
1: Oh, iya, itu benar ya.
0: Benar.
1: Kontrol lainnya ada Bang Ajung, Pak Yusuf. Tapi Ajung sering juga di bergabung dulu di kuliah di Pertama Merauke.
0: Iya, sering kok.
1: Ya. Ada Bang Sukiawan, Bang Indra, Bang Kabir P.
0: Iya.
1: Berikutnya. Ada Bunda Wati, Bu Yani.
0: Udah banyak kenal juga Pak berarti ya.
1: Teman-teman pendengar.
0: Pendengar. Oke.
1: Mana saya satu temannya sangat terkecuali.
0: Iya deh. Oke. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim, jauh-jauh dari Kukar ya, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ganti-ganti ya, beda waktu kita 1 jam. Jadi kalau kita sudah 21.42, di tempat beliau 22.42. Ganti-ganti ya.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih diapresiasi budaya Batak ganti-ganti ya. Dan waktu kita sudah 3 menit dari jam 10 malam ganti-ganti. Kayaknya memang sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk istirahat ganti-ganti ya. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, ganti-ganti bersihkan muka gitu ya. Kalau perlu sih mandi gitu, kalau misalnya memang barusan juga pulang dari suatu tempat seperti itu, biar tidurnya lebih nyaman, lebih enak, lebih bersih ganti-ganti ya. Jangan lupa juga gosok gigi ganti-ganti ya. Yang pasti kami masih menemani ganti-ganti di apresiasi budaya Batak di malam hari ini. Dan tadi juga ada Bapak Abdul Rahim ya, yang jauh-jauh dari Kutai Kartanegara dari Kalimantan Timur, yang sudah masuk ke Perumpat Terari Jambi. Dan kita ke satu destinasi masih di kawasan Sumatera Utara ganti-ganti, di mana ada patung yang namanya Patung Yesus Si Bea-Bea. Iya, di mana Bukit Si Bea-Bea itu berada di Pulau Samosir, dan ikon Bukit Si Bea-Bea itu adalah patung Yesus Kristus yang tingginya 61 meter ganti-ganti, dan ini pun dikutip dari laman pemerintah Kabupaten Samosir. Iya, di mana patung Yesus Kristus itu lebih tinggi jika dibandingkan patung Yesus Kristus di Rio de Janeiro di Brazil ganti-ganti, yang tingginya hanya 30 meter saja. Di mana objek wisata yang baru buka pada awal tahun itu adalah destinasi wisata religi terintegrasi di Kabupaten Samosir. Ya, selain patung Yesus Kristus, kawasan wisata ini juga dilengkapi dengan rumah doa, wisata kuliner, dan panorama alam Danau Toba. Iya, kemudian juga ada namanya Bukit Holbung ganti-ganti, dan tentunya masih di seputaran Pulau Samosir. Di mana di sini wisatawan bisa menjumpai Bukit Holbung namanya, dan jika kita pernah menonton film Ngeri-ngeri sedap, film Indonesia, tentunya sudah tidak asing dengan Bukit Holbung ini, ganti-ganti ya. Ya, karena destinasi wisata ini menjadi salah satu lokasi syuting film Ngeri-ngeri sedap, ganti-ganti ya. Ya, dan berdasarkan dari informasi dari situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Bukit Holbung merupakan kawasan perbukitan yang terdiri dari 8 bukit ganti-ganti, dan kawasan perbukitan ini merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan Danau Toba. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di Bukit Holbung antara lain adalah bersantai di hamparan rumput hijau serta bersuah foto yang tentunya lokasinya Instagramable, dan camping yang bisa kita lakukan di sana.

0: esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Malam Iku.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Ya, ganti-ganti waktu kita sudah hampir ke setengah 11 ya, 29 menit dari jam 22, dan kita masih menuntaskan informasi seputar Sumatera Utara. Ganti-ganti ya. Untuk ganti-ganti yang sudah siap-siap untuk tidur, silakan mungkin bisa HP-nya diletakkan agak jauh, ganti-ganti ya. Paling ya kalau misalnya mau kedengeran mungkin alarm seperti itu, ya agak dibesarin aja volumenya gitu ya. Dan karena kalau kita tidur terus ponselnya di dekat kita, itu akan ada pengaruhnya, ganti-ganti ya. Jadi kalau kita tidur sebaiknya ponselnya itu agak jauh dari posisi kepala kita deh, seperti itu ya. Mungkin bisa ditaruh di meja seperti itu. Iya, dan masih berbicara mengenai Sumatera Utara yang memang banyak sekali tempat-tempat wisatanya, ganti-ganti di sana. Mulai dari Danau Toba, kemudian Pulau Samosir, ada juga air terjun si Piso-Piso, ada patungnya Yesus Kristus, kemudian juga ada Menara Pandang Tele, ganti-ganti ya. Di sana juga ada Istana Maimun, ganti-ganti ya. Jadi Istana Maimun merupakan salah satu ikon wisata Kota Medan, di mana istana tersebut dibangun pada tahun 1988. Dan ini merupakan peninggalan Kerajaan Delhi yang dipimpin Sultan Al-Rashid Perkasa Alam Shah, seperti yang dikutip dari laman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, ganti-ganti ya. Di mana desain bangunan Istana Maimun memadukan ciri khas arsitektur Indonesia, Persia dan juga Eropa. Sementara nuansa Melayu dan Islam itu jelas terlihat di bangunan yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun ini, ganti-ganti. Dan nama Maimun sendiri diambil dari nama permaisuri Sultan yang bernama Siti Maimunah, dan istana ini adalah lambang cinta Sultan kepada permaisurinya,

Lokasi Istana Maimun sendiri kanti-kanti sangat strategis dan mudah ditemukan lantaran hanya berjarak sekitar 4 km saja dari pusat kota Medan. Dan yang terakhir ada Gedung London Sumatera, kanti-kanti ya, di mana Gedung London Sumatera merupakan salah satu wisata sejarah di Sumatera Utara, di mana gedung peninggalan era kolonial Belanda ini merupakan bangunan pertama di kota yang dilengkapi dengan sarana lift seperti yang dikutip dari halaman kompas.com. Iya, di mana lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 2, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, kanti-kanti, Kota Medan, dan jaraknya hanya 3 km saja dari pusat Kota Medan dengan waktu tempuh lebih kurang 10 menit saja kalau menggunakan kendaraan. Di mana gedung yang berdiri sejak tahun 1906 ini memiliki gaya arsitektur yang menyerupai rumah-rumah di London. Di Inggris pada abad ke-18, di mana gedung bercat putih kerap menjadi latar belakang foto para wisatawan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Setiap malam Selasa kita tentunya bersama di apresiasi budaya Batak. Ganti-ganti ya. Selamat malam untuk ganti-ganti yang tentunya berdomisili di Kota Jambi dan sekitarnya, terutama untuk para perantau dari Sumatera Utara. Kalau saat ini lagi istirahat, selamat istirahat ya. Mungkin lanjut untuk tidur malam, karena besok pastinya akan banyak lagi kegiatan ya. Pokoknya apapun itu kegiatannya, buat besok, hari ini atau malam ini, manfaatkan untuk istirahat sebaik-baiknya.

0: Jambi Malam Iku.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian

Ganti-ganti hingga di sini kebersamaan kita bersama Perempat RRI Jambi dari jam 5 hingga saat ini. Kita berpisah sejenak untuk malam hari ini dan kita akan bertemu kembali pada besok di waktu dan jam sama dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja Perempat RRI, saya Elis mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini di sisi Selasa 15 September 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

وَذَ

0: المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.
2: Cahayo pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin, ni'matil imani wal islam, wa kafa biha minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah juga kita masih berjumpa dengan tahun 2023. Dan ungkapan rasa syukur ini dibuktikan dan diwujudkan dengan tentunya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah, pekerjaan yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilussalihati minhum mawqiratan wa ajran 'azima." Yang artinya Allah telah menjanjikan orang-orang di antara mereka yang beriman dan beramal soleh ampunan dan ganjaran pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Demikian pula orang yang beriman dan beramal soleh telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. dari sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar di atas. Mendekatkan kata-kata iman dan amal soleh sering dijumpai. Penggabungan kosakata iman dan amal soleh sudah pasti mengandung pengertian yang amat dalam, bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari perilaku amal soleh. Orang-orang yang sungguh beriman akan selalu mengerjakan amal soleh, dan selanjutnya amal soleh akan lahir dengan mudah karena adanya rasa iman. Hadirin pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, mengenai hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman yang paling utama yaitu engkau mengerjakan, mengerti, merasa bahwasanya Allah senantiasa menyertaimu kapan dan di mana saja engkau berada. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, hal ini jelaslah bahwa orang-orang yang beriman masing-masing merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati dalam hidupnya dan akan merasa ringan untuk beramal soleh dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, rangkaian kata iman dan amal soleh sering kita temui dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Pengertian amal itu sendiri adalah penggunaan segala daya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan kata soleh bermakna segala sesuatu yang bersifat baik, menguntungkan dan berguna. Sehingga kalau kita sambung kata amal dan soleh, maka ia akan bermakna penggunaan segala daya, yaitu jasad, daya fikir, serta daya nafsu untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya baik, menguntungkan dan berguna. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, dalam hal ini banyak kita temui contoh-contoh amal soleh. Sholat misalnya, berpuasa, zakat, berjihad, membaca Al-Quran, berzikir, dan tentu masih banyak lagi amal soleh yang lain. Amal soleh yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahulukan amal-amal yang telah diwajibkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak perkara-perkara yang disunnahkan, itulah amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain amal soleh yang sifatnya berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah amal-amal yang wajib yang bisa dirasakan manfaatnya bagi hamba yang lain, yaitu amal sosial. Dengan kata lain, Allah menghendaki hambanya memiliki kesolehan sosial, yang lazim pula disebut dengan social responsibility. Hal ini bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran yang menyambungkan, mengkaitkan langsung perintah sholat dengan perintah zakat. Yang zakat itu sendiri adalah ibadah yang bersifat sosial. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hambanya yang rela menafkan hartanya yang demikian di jalan Allah. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada 5 hiasan yang menarik sekali, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini ibarat suatu kebun, ibarat suatu sawah yang akan dihiasi oleh lima perkara. Yang pertama, ilmu pengetahuannya para ulama. Kemudian yang kedua, keadilan bagi orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah ketertiban ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, kejujuran bagi para pedagang. Kemudian yang kelima adalah kedisiplinan para karyawan. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berhati-hati dalam mengarungi hidup ini agar tidaklah terjubus ke dalam perangkap iblis. Dan marilah kita hiasi hidup ini dengan amal-amal soleh yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa selamat dan berbahagia fit dunia wal akhirah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan bekerja meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang wajib maupun yang disunnahkan. Baik amal ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah amal sosial yang berkaitan dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Inilah yang disebut dengan ibadah sosial. Para pemirsa pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muafi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat sore kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Gubernur hadiri pembukaan MTQ Nasional 2026 di Semarang. Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua TP/PKK Provinsi Jambi Hesdi Dar Haris menghadiri pembukaan MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Al Haris tampak mengunjungi pemondokan para peserta MTQ Nasional 2026 asal Provinsi Jambi. Sebanyak 54 peserta dari Provinsi Jambi ambil bagian dalam ajang MTQ Nasional 2026. Untuk meningkatkan motivasi para peserta, Al Haris menyiapkan bonus bagi kafilah Jambi yang berhasil meraih prestasi pada ajang tingkat nasional tersebut. Tak tanggung-tanggung, besaran bonus akan dinaikkan pada tahun anggaran 2027. Juara pertama akan mendapatkan 100 juta rupiah, juara kedua 75 juta rupiah, dan juara ketiga 50 juta rupiah. Kebijakan tersebut merupakan peningkatan dari bonus yang saat ini telah dianggarkan dalam APBD 2026 untuk tahun ini. Juara pertama mendapatkan 50 juta rupiah, juara kedua 40 juta rupiah, dan juara ketiga 30 juta rupiah. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa MTQ Nasional 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan antara bacaan Al-Quran dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dengan keteladanan. Kati-kati inilah kabar hari Iko, Gubernur hadiri pembukaan MTQ Nasional 2026 di Semarang. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Jambi Pagi Iko.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya kanti-kanti apa kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya, dan tidak ada hambatan apapun itu. Kanti-kanti informasi pukul 6:36 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini kanti-kanti tentunya. Yo, sepertinya cuaca kita mulai kedatangan kabut asap lagi kanti-kanti, yo kan? Karena tadi pagi saya berangkat pagi, ya kan, itu pun kabut asapnya udah mulai menebal lagi. Nah, jadi untuk kanti-kanti yang beraktivitas di dalam ataupun di luar ruangan harus tetap waspada, apalagi kalau untuk kanti-kanti yang memang full beraktivitas di luar ruangan harus tetap gunakan masker. Nah, tentunya kanti-kanti di Jambi Pagi Iko akan hadir informasi ya tentunya. Kali ini ada proses rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun ini mengalami perubahan sistem yang signifikan. Nah, jika pada tahun-tahun sebelumnya kanti-kanti penentuan kuota petugas dialokasikan per daerah atau provinsi, kini seleksi dilakukan secara nasional berbasis pemeringkatan ataupun ranking kanti-kanti. Kanti-kanti Kepala Kanwil Kementerian Haji dan juga Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menegaskan bahwa persaingan dalam seleksi ini bersifat nasional dan juga terbuka bagi seluruh peserta dari berbagai provinsi. Dengan sistem baru ini, kelulusan tidak lagi ditentukan oleh jatah kuota daerah, melainkan murni berdasarkan peringkat nilai tertinggi secara nasional melalui Computer Assisted Test atau CAT sebagai bentuk keterbukaan perolehan nilai. Peserta tetap dipantau secara langsung melalui live stream yang disiapkan oleh UPT BKN Jambi. Nah, kanti-kanti tentunya hal ini agar peserta yang meraih peringkat pertama di tingkat lokasi tidak langsung berpuas diri, mengingat nilai tersebut akan disandingkan dan juga diadu dengan skor peserta dari seluruh Indonesia. Nah, tentunya kanti-kanti meski persaingan berlangsung cukup berat ataupun cukup ketat, tentunya ada pun harapan peserta perwakilan dari Provinsi Jambi dapat mengukir nilai terbaik dan juga lolos menjadi bagian dari petugas haji Indonesia yang diberangkatkan ke Saudi Arabia kanti-kanti ataupun Arab Saudi. Nah, penyelenggaraan seleksi petugas haji tahun ini menerapkan standar baru dengan memanfaatkan metode Computer Assisted Test atau CAT milik BKN. Penggunaan sistem ini menjadi pengalaman pertama untuk memastikan proses seleksi berjalan profesional dan juga transparan kanti-kanti. Nah, guna menunjang keterbukaan informasi, panitia juga menyediakan layanan live streaming hasil nilai melalui kanal YouTube UPT BKN.

Jambi. Dan masyarakat maupun keluarga peserta dapat memantau perolehan nilai secara langsung dari luar ruangan selama ujian berlangsung. Nah, ketika itu tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
0: Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih bersama Pelara Mantap.
2: Pelara Mantap.

0: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Soal pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, tim gabungan bergerak cepat padamkan api di kawasan PT Reki Batanghari. Kebakaran hutan dan juga lahan kembali terjadi di Provinsi Jambi, kali ini melanda kawasan PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia atau Reki di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Informasi awal kebakaran diterima dari masyarakat yang melaporkan adanya titik api di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat segera bergerak menuju lokasi yang melakukan penanganan. Tim langsung berkoordinasi dengan tim posko darat 7 desa, tim pompa air, serta tim pemadam kebakaran PT Reki guna mempercepat upaya pemadaman dan pencegahan api meluas. Pemadaman dilakukan dengan penyiraman menggunakan air sekaligus melakukan penyekatan area kebakaran menggunakan alat berat untuk menghambat pergerakan api dan juga memutus jalur penyebaran kebakaran. Berdasarkan laporan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 30 hektar. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait. Sinergi dan bergerak cepat seluruh unsur di lapangan terus melakukan sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas serta memastikan kondisi wilayah tetap terkendali. Ketika inilah kabar hari Iko, tim gabungan bergerak cepat padamkan api di kawasan PT Reki Batanghari. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema